0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio masih di Kay Perspektif bareng saya Rosit Romansyah.
0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Berbagai kegiatan sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jember Sobat K, dan tinggal menghitung hari lagi gelaran GFC akan segera dilaksanakan di tanggal 24 hingga 26 Juli 2026. Namun di bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan, yang mana Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember Bobi Arisandi kepada Kay Radio pada hari Senin kemarin mengatakan pihaknya telah menyiapkan rangkaian agenda pariwisata, olahraga, ekonomi kreatif hingga bulan Agustus 2026, dimulai bulan Juli ini ya Sobat Kay ya. Dan Bobi juga menjelaskan pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, karena itu Dispora Budpar Jember menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku UMKM, hotel, agen perjalanan, kepolisian, hingga komunitas kreatif untuk menghadirkan beragam atraksi yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Ini pas banget Sobat K, untuk kamu bisa mengajak saudara-saudara kamu yang berada di luar kota untuk datang ke Kabupaten Jember. Informasinya dirangkum dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Jember, Bobi Arisandi kepada Kay Radio pada Senin 20 Juli 2026 mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rangkaian agenda pariwisata, olahraga, dan ekonomi kreatif sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Seluruh agenda juga terbuka untuk masyarakat dan dapat dinikmati secara gratis. Bobi menjelaskan pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu, Dispora Budpar menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku UMKM, hotel, agen perjalanan, Polres Jember, hingga komunitas kreatif untuk menghadirkan beragam atraksi yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, pariwisata hanya bisa berkembang jika seluruh elemen bergerak bersama. Kolaborasi menjadi kunci agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk semakin memeriahkan rangkaian kegiatan, Dispora Budpar juga masih menjalin komunikasi dengan sejumlah musisi nasional, diantaranya Darbo Gang dan beberapa penyanyi lain. Kehadiran mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Jember. Seiring gelaran bertaraf International Fashion Carnival atau GFC pada 24 hingga 26 Juli 2026, Dispora Budpar juga menyiapkan sejumlah program ekonomi kreatif. Salah satunya, pemeran seni bertajuk Sarkastik yang menampilkan karya berbahan limbah plastik sebagai bentuk edukasi sekaligus ruang ekspresi bagi para seniman dan komunitas kreatif. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan Jember Creative Center atau JCC sebagai pusat kolaborasi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas, inovasi, dan industri kreatif. Kolaborasi dengan komunitas turut diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Layang-Layang di kawasan wisata Pantai Watu Ulo. Festival ini diharapkan dapat menambah daya tarik destinasi wisata pesisir sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Di sektor sport tourism, Dispora Budpar juga berupaya menghidupkan kembali potensi olahraga selancar atau surfing di Pantai Watu Ulo yang sempat berkembang pada awal tahun 2000-an. Rencana tersebut telah dibahas bersama Bupati Jember dengan melibatkan seorang pelatih surfing bertaraf internasional asal Ambulu. Menurut Bobi, pengembangan wisata olahraga ini diharapkan mampu mengembalikan pamor Pantai Watu Ulo sebagai destinasi surfing sekaligus menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bobi berharap seluruh rangkaian agenda sepanjang Juli hingga Agustus tidak hanya memperkuat citra Jember sebagai destinasi wisata, olahraga, dan ekonomi kreatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

0: Sebagai pemerintah Kabupaten Jember melantik jajaran direksi Perumda Tirta Pandalungan dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah di Pendopo Wahya Wibawagraha pada hari Senin kemarin 20 Juli 2026. Bupati menilai komposisi Dewan Pengawas dan direksi yang baru sudah ideal karena memadukan kalangan profesional dan aktivis yang memiliki pengalaman di bidang masing-masing. Sinergi seluruh jajaran diharapkan menjadi kekuatan baru untuk memajukan perusahaan daerah. Selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember melantik jajaran direksi Perumda Tirta Pandalungan dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah di Pendopo Wahya Wibawagraha pada Senin 20 Juli 2026. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan kepengurusan baru harus mampu menghadirkan gebrakan yang inovatif agar BUMD semakin mandiri dan berdaya saing. Bupati Fawaid menilai komposisi Dewan Pengawas dan direksi yang baru sudah ideal karena memadukan kalangan profesional dan aktivis yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Sinergi seluruh jajaran diharapkan menjadi kekuatan baru untuk memajukan perusahaan daerah. Menurutnya, BUMD memiliki dua fungsi utama. Selain menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, perusahaan daerah juga harus mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Karena itu, Bupati memberikan waktu 2 minggu kepada jajaran direksi dan dewan pengawas yang baru untuk menyusun kebijakan baru yang inovatif dan out of the box. Pembaruan tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja perusahaan daerah termasuk PD, pergumulan, dan PDAM. Gus Fawaid menambahkan, tahun 2026 menjadi masa transisi bagi BUMD untuk membangun strategi yang lebih progresif. Ia menekankan kebijakan yang disusun tidak harus bergantung pada APBD, tetapi dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan langkah tersebut, BUMD diharapkan semakin mandiri, menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kabupaten Jember. Adapun nama-nama yang dilantik adalah Ardani Yusuf sebagai Direktur Utama, Rofi'ih sebagai Direktur Umum, dan Rendra Wirawan sebagai Direktur Teknis Perumdam Tirta Pandalungan. Turut dikukuhkan jajaran Dewan Pengawas BUMD yakni Evi Lestari, Agus Nur Yasin, Gatot Triyono, Mudahar Abu Siri, Yudi Hartono, dan Danang Adrias Mara.
3: 26 saya anggap masa transisi bagi PDP maupun PDAM, sehingga saya beri waktu bikin kebijakan dan kita sebagai orang ekonomi bisa lihat optimismenya itu adalah dari kebijakan-kebijakan yang disusun. Tadi saya sampaikan bahwa kebijakan yang luar biasa bukan berarti kebijakan yang meminta keterlibatan APBD yang terlalu besar. Kalau bikin kebijakan bagus, terus APBD yang diminta besar, ya semua orang bisa, tapi bikin sebuah kebijakan yang sumber pendanaannya itu bukan cuma dari APBD.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kamohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Tim Perintis Presisi Satsamapta Polresta Banyuwangi kembali menggelar patroli skala besar untuk menekan aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 8 sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan dan diduga digunakan dalam aksi kebut-kebutan di jalan raya. Kasat Samapta Polresta Banyuwangi menegaskan bahwa patroli penindakan balap liar akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Konsulat Jenderal Konjen Australia di Surabaya, Glenn Askew, berkunjung ke Pendopo Kabupaten Situbondo, bertemu Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo. Glenn mengaku masih dalam tahap penjajakan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya dalam bidang seni budaya, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata. Ia juga berharap kunjungan pertama ke Pemkab Situbondo bisa mempererat hubungan kedua negara Australia-Indonesia di Kabupaten Situbondo yang punya banyak ketertarikan terutama di bidang wisata laut. Sementara itu Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang kunjungan Konjen Australia di Surabaya untuk membangun komunikasi dan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman mengajak masyarakat membiasakan memilah sampah sejak dari rumah sebagai langkah awal menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan EcoSort Trust Box sekaligus peluncuran aplikasi EcoSort di Desa Oro-Oro Ombo. Nur Rahman menjelaskan persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Kebiasaan memilah sampah dari sumber dinilai akan mempermudah proses pengolahan dan mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir. Sementara itu, aplikasi EcoSort yang dikembangkan bersama mahasiswa Universitas Negeri Malang akan digunakan untuk mencatat aktivitas pemilahan, pengelolaan, dan penimbangan sampah rumah tangga. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, terukur, dan berbasis data.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, target pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk 1.000 desa wisata mulai 2027 mendapat sambutan positif di Kota Solo. Meski berstatus kota, pengembangan dilakukan melalui kampung wisata yang mengandalkan potensi budaya, sejarah, hingga kuliner berbasis masyarakat. Di Solo, konsep ini akan diterapkan melalui pengembangan kampung wisata yang dikelola Puk Darwis karena Solo memiliki modal kuat karena hampir setiap kampung mempunyai potensi budaya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your Music. Sobat Kim, pemerintah Kabupaten Jember terus mempersiapkan peluncuran program Home Care yang akan menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, mengatakan bahwasanya fasilitas telemedicine ini memungkinkan tenaga kesehatan menentukan penanganan yang tepat dan secara cepat, Sobat K. Selain pemeriksaan, Pemkab juga menyiapkan layanan pengantaran obat ke rumah apabila obat yang dibutuhkan pasien belum tersedia saat petugas melakukan kunjungan. Dan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember telah menyiagakan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang akan bergerak aktif mendatangi warga di berbagai wilayah, Sobat. Dan nantinya layanan home care ini akan beroperasi selama 24 jam dengan dukungan tenaga kesehatan dengan siaga penuh, Sobat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus mempersiapkan peluncuran program Home Care yang akan menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga. Program ini diperkuat dengan layanan telemedicine sehingga tenaga kesehatan di lapangan dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter umum, dokter spesialis, hingga subspesialis saat menangani pasien. Bupati Jember, Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid saat meninjau Puskesmas Pagusari pada Senin 20 Juli 2026 menjelaskan bahwa fasilitas telemedicine memungkinkan tenaga kesehatan menentukan penanganan yang tepat secara cepat. Dari hasil konsultasi tersebut dapat diputuskan apakah pasien cukup menjalani perawatan di rumah atau perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan. Selain pemeriksaan, pemerintah juga menyiapkan layanan pengantaran obat ke rumah apabila obat yang dibutuhkan pasien belum tersedia saat petugas melakukan kunjungan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan menyeluruh. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkab Jember telah menyiagakan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang akan bergerak aktif mendatangi warga di berbagai wilayah. Ribuan nakes tersebut akan memberikan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Gus Fawaid menegaskan, layanan home care akan beroperasi selama 24 jam. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang siaga penuh, pemerintah berharap seluruh masyarakat Jember dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara tuntas tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan.
3: Ketika nanti ke lapangan, kalau dirasa membutuhkan konsultasi dengan dokter umum, dokter spesialis maupun subspesialis, nanti disediakan fasilitas telemedicine seperti yang Haludoc dan lain sebagainya itu kan. Sehingga nanti bisa kita tentukan apakah dia dirawat tetap di rumahnya, terus dia membutuhkan obatnya apa, kalau memang nggak dibawa, akan kita antar nanti obatnya. Jadi ada 1.200 nakes. Jadi 1.200 nakes itulah yang akan nanti keliling-keliling untuk menyampaikan, untuk melaksanakan home care.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: cinta. 102,9 FM Kira Radio, masih di Kepal Perspektif Pagi bareng saya Rosit Romansyah. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi bersama Reza Nasution, Sobat Kes. Selamat pagi Sobat Reza.
1: Selamat pagi Sobat Rosit.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik sekali.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran untuk kami Sobat K yang sudah mulai beraktivitas, dan jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Ada informasi apa hari ini Sobat Reza?
1: Hari ini ada terkait Pemkab Jember menghapus denda pajak hingga akhir September 2026.
0: Wah.
1: Dan juga pastinya tentang MBG, limbahnya sudah mulai kemana-mana.
0: Oke, informasi selengkapnya Sobat K dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memperpanjang program penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak daerah hingga 30 September 2026. Hal itu sebagai upaya mendorong masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan yang diumumkan Bupati Jember Muhammad Fawaid ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa dikenai denda. Sekaligus juga mendukung peningkatan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Selain itu, Pemkab juga akan memperketat pengawasan sektor pertambangan galian C dengan mempublikasikan daftar perusahaan yang memiliki izin resmi berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Beralih ke berita berikutnya, warga Dusun Kerajaan Barat, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, mengeluhkan dugaan pembuangan limbah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, program makan bergizi gratis atau MBG yang dilakukan di lahan dekat pemukiman sejak dapur kembali beroperasi usai libur sekolah. Limbah berupa sisa sayuran dan makanan diduga dibuang hampir setiap sore sekitar pukul 15.45 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan memicu kekhawatiran akan pencemaran lingkungan serta sumber air warga. Penanggung jawab dapur SPPG mengakui pembuangan tersebut merupakan solusi sementara akibat keterbatasan tempat pembuangan sampah dan berjanji akan mengevaluasi metode pengelolaannya serta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian apabila terbukti menimbulkan dampak bagi masyarakat. Menurut kamu Sobat K, apakah itu sudah termasuk hal yang wajar atau apa solusinya Sobat K?
0: Nah, kalau melihat seperti ini Reza ya, ini biasanya harus ditindaklanjuti dan juga bisa dilaporkan ke koordinator MBG ya, terutama ya, di Kabupaten Jember, yang mana ini juga akan mengakibatkan kekhawatiran dari masyarakat akibat kerusakan lingkungan.
1: Betul.
0: Dan tidak menutup itu juga bahwasanya beberapa kasus yang terjadi seperti di Bangsal Sari kemarin, seminggu setelah pelaksanaan sekolah masuk kembali, ini diduga banyak sekali anak-anak yang keracunan.
1: Betul.
0: Ya, dan ini juga patut menjadi perhatian khusus terutama bagi pemerintah Kabupaten Jember. Terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Nanti kita bakal kita update lagi informasi mengenai seputar Jember dan sekitar Sobat K. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas, cuaca maupun keluhan pelayanan publik, bisa langsung saja kirimkan di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Romeda Rizal. Badai pasir dahsyat melanda wilayah utara Chili, kota Antofagasta menjadi salah satu kawasan terparah yang diselimuti debu pekat hingga jarak pandang menurun drastis. Rekaman video memperlihatkan detik-detik awan pasir tebal melintasi kawasan pesisir hingga area perkotaan. Dalam sekejap, jalan raya dan permukiman warga tertutup lapisan debu tebal. Hembusan angin kencang hingga 50 km per jam tercatat menerjang tiga wilayah utama yakni Antofagasta, kemudian Tocopilla, dan Melones. Direktorat Meteorologi Chili mengeluarkan peringatan susulan. Kecepatan angin diperkirakan bisa menembus 100 km per jam di wilayah pegunungan, khususnya di sekitar Olague dan area selatan Gunung Berapi Laskar. Guna mengantisipasi dampak terburuk, Layanan Nasional untuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Chili resmi menetapkan status kewaspadaan pencegahan dini di seluruh wilayah Antofagasta. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris baru yaitu Andy Burnham menyampaikan pidato perdananya di tangga Downing Street, London. Dalam pidato tersebut, Burnham secara terbuka mengakui kekurangan pemerintahan sebelumnya dan berjanji akan membawa stabilitas baru bagi Inggris. Perdana Menteri Inggris baru yaitu Andy Burnham mengatakan pemirsa bahwa Inggris harus menunjukkan kepada dunia tentang kemampuannya meraih kembali stabilitas. Burnham menegaskan ia mendengar keluhan masyarakat yang sudah jemu dengan kondisi politik serta berjanji bahwa pemerintah baru akan bekerja jauh lebih baik. Burnham terpilih menjadi pemimpin Partai Buruh tanpa oposisi dan tanpa mutan suara kelompok sehingga ia bisa langsung menjabat sebagai Perdana Menteri tanpa pemilu. Kondisi ini memicu sorotan media terhadap mandat kepemimpinannya meski pemilu resmi baru dijadwalkan pada tahun 2029. Let us make this the moment when Britain starts to believe again. Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang.

Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026. Dengan rincian Sobat K, 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno mengatakan, upaya menghadapi kekeringan telah dilakukan dengan memasifkan distribusi air bersih dan langkah mitigasi supaya dampak kekeringan tidak meluas, Sobat K. Terkait distribusi air, BPBD Jawa Timur bersama stakeholder terkait telah menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih ke wilayah terdampak melalui 207 unit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa dan 73 dusun, Sobat K. Dan BPBD Jawa Timur telah memetakan daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan antara lain ini ada di Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Jember juga Sobat K, Sampang, Mojokerto dan juga Situbondo. Dan BPBD Jawa Timur ini mengatakan bahwasanya telah menganggarkan sekitar 612 juta untuk estimasi 867 unit distribusi air bersih Sobat K. Dan BPBD Jawa Timur juga memastikan kesiapan armada dan juga peralatan mendukung mulai dari mobil tangki air, kendaraan logistik, pompa air berkapasitas besar sampai peralatan penerangan darurat guna mempercepat penanganan kekeringan. Nah, di situasi seperti ini, untuk kamu yang tidak terkena dampak dari kekeringan, Sobat K, kamu bisa berhemat air dan tidak menggunakan air yang cuma-cuma, Sobat K, ya. Apalagi banyak daerah-daerah kekeringan, terutama di Kabupaten Jember, ya. Ataupun di wilayah kamu bisa dikabarkan juga, nanti kita akan teruskan ke BPBD Kabupaten Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kemarin sempat ramai sobat ke bahwasanya ada tarif yang cukup mahal untuk kamu yang ingin melepas status kewarganegaraan Indonesia menjadi luar negeri sobat ke. Dan ada juga untuk warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, ini dipatok dengan 75 juta sobat ke. Ini biaya yang cukup mahal dan naik 5 kali lipat. Informasi selengkapnya kita hadirkan dalam Isu Update bersama Reza Nasution.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Mahasiswa berKTP Jember, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa Cinta Bergema bagi seluruh mahasiswa berKTP Jember yang memenuhi persyaratan tanpa membatasi asal perguruan tinggi. Program tersebut dibuka mulai 20 hingga 25 Juli 2026 dan bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arif Tahyono, menegaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dan transparan berdasarkan 6 kriteria yang telah diterapkan, serta tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran setelah batas akhir pada 25 Juli pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Indonesia resmi menaikkan tarif permohonan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri dari semula Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Kenaikan biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 2 Juli 2026. Aturan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026 dan mencakup penyesuaian tarif berbagai layanan administrasi hukum termasuk layanan kewarganegaraan. Sobat K, kalau suatu saat kamu ada kesempatan menjadi warga negara lain, apakah kamu tetap milih menjadi WNI atau justru tertarik pindah ke warga negaraan dan membayar 5 juta?
1: Nah, ini cukup menarik ya sobat K, bahwasanya yang awalnya membayar 1 juta jadi naik 5 kali lipat menjadi 5 juta sobat. Dan ini sempat menjadi pro kontra, bahwasanya pada saat itu Presiden RI Prabowo Subianto juga mengatakan bahwasanya banyak sekali warga negara yang berpindah kewarganegaraan dengan berbagai alasan sobat. Nah, kira-kira kalau kamu ingin berpindah kewarganegaraan negara mana yang ingin kamu tuju, silakan WhatsApp kami 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Sobat K, Dewan Pers menyatakan tengah mengumpulkan informasi terkait dugaan tindakan yang dinilai merendahkan profesi wartawan saat konferensi pers. Hotman Paris-Utopia, advokat di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung pada hari Jumat 17 Juli 2026. Insiden tersebut terjadi setelah pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi di PT Asabri. Dalam sesi tanya-jawab, seorang wartawan menanyakan apakah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, merasa dikriminalisasi, Sobat K, dalam perkara yang menjeratnya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Hotman Paris menjawab, menurut kau gimana? Lu punya otak enggak? Itu yang disampaikan oleh Hotman Paris. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers pada hari Senin 20 Juli kemarin, Dewan Pers menyayangkan respon dari Hotman Paris yang dinilai bernada merendahkan terhadap wartawan, Sobat K. Dan ada beberapa pernyataan sikap yang dilayangkan oleh Dewan Pers kepada Hotman Paris, yang mana salah satunya ya ini meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistik. Seorang wartawan mengajukan pertanyaan adalah untuk menggali informasi dan mendengarkan versi narasumber dari atas sebuah peristiwa yang itu merupakan bagian dari proses jurnalistik, Sobat K. Dan semua itu merupakan bagian dari upaya wartawan dalam menjalankan perannya sebagai diamanatkan pada pasal 6 Undang-Undang Pers, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, Sobat K. Dan dari Persatuan Wartawan Indonesia ini mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pengacara Hotman Paris Utopia yang diduga telah menghina dan juga merendahkan profesi jurnalis berdasarkan unggahan video yang sempat viral di media sosial, Sobat K, yang mana Direktur Anti Kekerasan Wartawan PBI Pusat Edison Siahaan ini menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil lantaran pernyataan terlapor dinilai telah menyakiti hati insan pers sekaligus mencederai kehormatan profesi jurnalis secara luas.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: saksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Zionis Israel terus menyerang permukiman di jalur Gaza. Ada sebuah serangan udara dari militer Israel menghantam kendaraan warga di pusat kota Gaza dan menyebabkan jatuhnya korban, tewas, serta belasan warga luka-luka. Insiden maut ini terjadi di kawasan Jalan Al-Jala, pusat kota Gaza. Satu tewas dan 14 lainnya luka-luka setelah sebuah serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel menghantam kendaraan milik warga Gaza. Kendaraan sipil ini langsung terbakar sehingga petugas pemadam kebakaran dan tim medis darurat harus berjuang untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Sejumlah perempuan dan anak-anak juga jadi korban serangan brutal ini, di mana keduanya diantaranya saat ini dalam kondisi kritis. Pembunuhan dan genosida di jalur Gaza yang dilakukan negara pendudukan Israel ini berlangsung sejak Oktober 2023 sudah menelan lebih dari 73 ribu korban jiwa warga Palestina. Ketegangan kembali terjadi di Suriah Selatan setelah sekelompok pemuda dan anak-anak menghadang konvoi militer Israel di dekat desa Jamla, Dara Barat. Aksi penghadangan dengan batu tersebut dibalas tembakan oleh pasukan Israel. Rekaman video ini pemirsa memperlihatkan puluhan prajurit dan kendaraan tempur Israel menyebar di jalan yang menghubungkan Jamla dan Saison, menyebabkan lalu lintas sipil di sana lumpuh. Warga sengaja menutup akses jalan untuk menahan laju patroli sehingga seorang tentara melepaskan tembakannya. Kantor berita Suriah, Sana, melaporkan dua anak terluka akibat tembakan tersebut. Dan sampai saat ini militer Israel belum memberikan pernyataan resmi mengenai insiden di kawasan cekungan Yarmouk ini. Presiden Transisi Suriah, Ahmed Al-Shara, mengecam aksi tersebut saat konferensi pers bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron seraya menuntut penarikan pasukan Israel. Sejak bulan Desember 2024, Israel semakin intensif memperluas operasi darat dan serangan udara di wilayah selatan Suriah. Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi selamat pagi, Indonesia akan kembali untuk Anda. Good morning.
1: Sound of knowledge. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of knowledge.
2: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Ke Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 9 pagi sobat. Oke. Kali ini ada informasi yang mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan seluruh jajaran kepala daerah untuk menjaga integritas serta senantiasa mawas diri dan melakukan introspeksi diri sobat. Oke. Menyusul terjaringnya Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat, dalam operasi tangkap tangan KPK di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta pada hari Senin malam, Tito Karnavian mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan kasus korupsi yang kembali menyeret nama kepala daerah. Sebagai konteks, KPK ini menjaring Lalu Ahmad Zaini Sobat K, beserta belasan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Senin pagi. Usai OTT, Lalu Ahmad Zaini sempat ditahan sementara di rumah dinasnya. Operasi ini tercatat sebagai OTT ke-17 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah beserta sejumlah dokumen yang diyakini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan ini mengatakan Sobat K bahwa Bupati Lombok Barat diduga menerima sejumlah uang terkait pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Usai terjaring OTT, KPK membawa Lalu Ahmad Zaini ke Gedung Merah Putih KPK guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan ia tiba di kantor KPK Sobat K pada Senin malam. Terhitung sejak penangkapan, KPK memiliki batas waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak yang ditangkap terkait operasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Talk about.

0: Satu lagu dari Yovie and Nuno dengan yang baru Sobat K, lagu di tahun 2024 sudah kita puterin buat kamu di jam 9 lepas 15 menit kali ini. Saya hadirkan untuk kamu dua update informasi bareng Reza Nasution, salah satunya mengenai pemerintah Kabupaten Jember Sobat K ini melantik pengawas BUMD dan juga direksi PDAM dan juga PDB Kahyangan. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Bupati Jember Muhammad Fawaid melantik jajaran direksi dan dewan pengawas baru Perumda Tirta Pandulungan serta Perumda Perkebunan Kahyangan pada Senin 20 Juli 2026. Dalam pelantikan tersebut, Bupati meminta kepengurusan baru untuk menghadirkan inovasi dan terobosan baru agar kedua BUMD mampu meningkatkan kinerja, memperbesar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, serta mengurangi ketergantungan pada penyertaan modal dari APBD. Untuk memastikan target tersebut, seluruh direksi dan dewan pengawas dijadwalkan memaparkan program kerja beserta strategi pengembangannya dalam evaluasi yang akan dilaksanakan 2 pekan setelah pelantikan. Beralih ke berita berikutnya, Komisi D DPRD Jember menyoroti mekanisme pembayaran gaji 34 tenaga kesehatan berstatus PPPK paruh waktu yang hingga kini masih bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Puskesmas meski para pegawai tersebut telah mengantongi surat keputusan bupati dan nomor induk pengawas sejak 1 Oktober 2025. DPRD menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan mekanisme penggajian aparatur sipil negara dan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Oleh karena itu, Komisi D akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait agar pembayaran gaji segera dialihkan ke APBD sesuai ketentuan. Sementara itu, para tenaga kesehatan mengaku hanya menerima honor sebesar Rp500.000 per bulan tanpa membedakan jenjang, pendidikan maupun profesi. Sehingga berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: 102.9 K-Radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Pemkab Jember memperpanjang program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak daerah hingga 30 September 2026. Sebelumnya, program pemutihan ini dijadwalkan berakhir pada 31 Juli. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, perpanjangan diberikan karena tingginya antusiasme masyarakat dalam membayar pajak. Program ini berlaku untuk berbagai jenis pajak daerah, mulai dari PBB, BPHTB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, PBJT, hingga pajak daerah lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jember. Meski demikian, Gus Fawaid menegaskan, pemutihan hanya menghapus denda atau sanksi administrasi. Pokok pajak wajib dibayarkan sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Warga diimbau memanfaatkan kesempatan ini sebelum batas akhir 30 September 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Citigar FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mendorong adanya pengelolaan Malang Creative Center atau MCC menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD agar pengelolaannya lebih mandiri dan tidak membebani APBD. Menurut Bayu, dengan status BLUD, MCC memiliki peluang lebih besar untuk menggali pendapatan baru seperti peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara saat ini, MCC masih mengandalkan retribusi yang diperoleh dari penyewaan tempat, penyelenggaraan event, dan lain-lain.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Suwardi, staf khusus Wakil Presiden Bidang Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik, bertemu dengan Bagus Panuntun PLT Wali Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, membahas pengembangan sektor kebudayaan sebagai landasan pembangunan daerah. Hal ini sekaligus peluang dukungan pemerintah pusat terhadap agenda pencaksilat berskala nasional hingga internasional. Suwardi mengungkapkan rencana Kota Madiun menggelar pertemuan pencaksilat berskala nasional bahkan internasional pada tahun depan. Ia mengapresiasi Kota Madiun yang pembangunannya tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. BPBD Jawa Timur mencatat 14 daerah sudah menetapkan status darurat kekeringan sampai pertengahan Juli 2026. Rinciannya 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Satrio Nurseno, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur bilang, upaya antisipasi sudah dilakukan dengan memasifkan distribusi air bersih dan langkah mitigasi agar tidak meluas. Tercatat BPBD sudah menyalurkan 1 juta liter lebih air bersih ke wilayah terdampak. Satrio menambahkan BPBD Jatim juga menyiapkan langkah mitigasi dengan menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah dan BPBD Kabupaten Kota.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sobat Gigi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang perusahaan swasta membangun pabrik bioetanol untuk mendukung target mandatori pencampuran 20% bioetanol ke dalam bensin pada 2028. Enia Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian SDM mengatakan, keterlibatan swasta sangat dibutuhkan untuk mempercepat penambahan kapasitas produksi bioetanol di dalam negeri. Dukungan terhadap pembangunan pabrik baru juga akan diperkuat melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Revisi aturan tersebut akan menyesuaikan kapasitas pencampuran bioetanol dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati. Enia memperkirakan pembangunan fisik satu pabrik etanol dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 tahun, Sobat G. Namun percepatan pembangunan harus diikuti kesiapan bahan baku lokal agar pabrik dapat beroperasi secara berkelanjutan. Dan memang sebelumnya Presiden Prabowo menargetkan pembangunan sedikitnya 30 pabrik etanol dan dapat ditambah hingga 50 pabrik untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak dengan campuran etanol.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu News Bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah sepakat membawa rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII di bawah ke rapat paripurna. RUU tersebut rencananya akan disahkan menjadi undang-undang pada hari ini dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan pemerintah yang juga dihadiri Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, awalnya Ketua Panitia Kerja atau Panja PFII. Untuk informasi lengkap pemirsa, sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Andre Septian dari Gedung DPR Jakarta Pusat. Selamat pagi Andre, apakah rapat paripurna pengesahan undang-undang PFII sudah dimulai?
2: Ya, rapat paripurna hari ini yang salah satu agendanya akan mengesahkan rancangan undang-undang Pusat Finansial Internasional Indonesia baru akan dimulai Andro dan masuk dalam kegiatan pembacaan kedua. Nah, sebagai informasi untuk Anda Andro dan juga pemirsa, rancangan undang-undang Pusat Finansial Internasional Indonesia sudah disepakati dalam tingkat 1 oleh panitia kerja antara Komisi 11 DPR RI bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan pada Senin kemarin dan akan disahkan dalam rapat paripurna untuk menjadi undang-undang PFII. Nah, undang-undang PFII ini sendiri juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang penguatan dan juga pengembangan sektor keuangan atau UUP2SK yang pengerjaannya dikebut selama sekitar 21 hari di Komisi 11 DPR RI. Nah, UUPFII ini akan juga mengatur tentang pembentukan dan juga penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia yang secara gambaran besarnya akan menjadikan Indonesia sebagai pusat finansial global menyaingi Hong Kong, kemudian Dubai dan juga Singapura. Nah, undang-undang ini nantinya akan mengatur beberapa poin seperti tentang kemandirian Pusat Finansial Indonesia, kemudian yang didukung dengan kekhususan tertentu dan juga kelembagaan yang independen maupun modern serta bersandar internasional. Nah, guna untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan sektor keuangan dan juga kebijakan maupun kegiatan usaha lainnya yang bersandar global Andro. Kemudian ada juga yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya kemarin tentang PFI ini, maksud kami, yakni meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan, kemudian memperkuat kedaulatan ekonomi nasional yang berujung pada peningkatan lapangan kerja misalnya, kemudian juga mendorong pendalaman dan juga inovasi sektor keuangan, serta yang paling terpenting adalah menarik investor maupun pelaku usaha sektor keuangan untuk lebih banyak masuk ke Indonesia. Dan juga mendorong meningkatnya investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selain itu, PFII juga akan memfasilitasi berbagai kebutuhan pembiayaan, mulai dari proyek strategis nasional, kemudian pembiayaan keberlanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, hingga pembiayaan sektor produktif lainnya. Nah, untuk itu PFII juga dirancang memberikan insentif kepada para investor Andro untuk mendukung seluruh impian maupun apa yang diharapkan dalam terciptanya Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia ini. Di antaranya adalah pemerintah menyiapkan insentif pajak penghasilan, fasilitas pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga pajak penjualan atas barang mewah PPNBM serta fasilitas kepabeanan. Selain itu juga sempat disounding bahwa ada pajak 0% selama 50 tahun, namun disebutkan oleh Dirjen Pajak hanya untuk beberapa sektor tertentu. Baik. Selain insentif, RUU ini juga akan mengatur aspek kelembagaan untuk memastikan kawasan tersebut berjalan dengan efektif dan juga independen. Salah satunya adalah pembentukan Dewan Gubernur PFII atas perintah dari Presiden. Untuk sementara demikian, Andromeda, kita akan nantikan bersama bagaimana pengambilan keputusan dari RUU PFII ini yang menjadi salah satu agenda dari 8 agenda pengesahan maupun untuk rapat paripurna hari ini sebelum nantinya DPR RI akan reses. Demikian, Andro.
1: Baik, terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Demikian pemirsa Headline News kali ini. Headline News selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang saat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda.

Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.

Terima kasih untuk kami yang masih setia mendengarkan Key Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi Sobat Key, dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di pagi hari ini di nomor WhatsApp Center Key Radio 0811 378 1029. Kali ini ada informasi dari Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto, ini mewanti-wanti agar pelibatan TNI bersama Polri untuk mengawasi para wajib pajak tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti Sobat Key. Yang mana menurut dari Utut sendiri ini mengatakan agar rencana tersebut sebaiknya dibicarakan dengan para wajib pajak dengan kontribusi besar Sobat Key. Menurutnya negara atau pemerintah tetap harus menjelaskan tujuan dalam perlibatan TNI dan juga Polri. Utut mengaku hingga kini tidak mengetahui tujuan pelibatan TNI dan juga Polri untuk mengawasi wajib pajak. Namun ia mengaku mendukung selama itu bertujuan dengan baik Sobat Key. Dan pelibatan TNI Polri dalam mengawasi pajak tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Surat edaran ini ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2026 lalu. Dalam surat edaran tersebut, unsur TNI dan Polri yang dilibatkan untuk kegiatan pengawasan adalah Babinsa serta Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkamtibmas. Unsur aparat tersebut khususnya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jejaring informasi pada pengawasan wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, maupun wilayah.

0: 103.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali kita hadirkan dua update informasi Sobat K, salah satu mengenai PBI Pusat ini melaporkan Hotman Paris ke polisi atas dugaan penghinaan profesi wartawan Sobat K. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: BMKG Juanda memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur pada Selasa 21 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami udara kabur dan kabut yang dapat mengurangi jarak pandang. Khususnya di Kabupaten Jember, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 99%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga tenggara. BMKG menghimbau masyarakat, terutama pengendara, tetap berhati-hati saat beraktivitas karena perubahan kondisi cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Beralih ke berita berikutnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke SPKT Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan melalui pernyataan dalam sebuah video yang viral di media sosial. Laporan tersebut dibuat pada Senin 20 Juli 2026. Karena PWI menilai ucapan tersebut telah melukai kehormatan insan pers dan tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Selain PWI, Serikat Wartawan Senior Indonesia juga meminta Hotman Paris menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers dan profesi jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers maksud saya. Sobat K, menurut kamu, apakah permintaan maaf itu cukup untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Atau perlu ada proses hukum untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua? Bagaimana menurut kamu Sobat K dan bagaimana menurut Sobat Rasid?
1: Ya ini kalau saya pribadi karena pada dasarnya profesi jurnalis ini sangat dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pengacara Hotman Paris ini harus diusut juga apa motifnya. Dan memang kasus yang ditangani ini cukup ramai juga diperbincangkan. Betul. Jadi kalau dari menurut saya pribadi, jadi PWI ini menilai ucapan tersebut telah melukai insan pers memang, dan tidak cukup untuk hanya sekedar permintaan maaf secara terbuka. Dan kita juga mengenal Hotman Paris ini pengacara yang cukup terkenal menangani berbagai jenis masalah hukum Sobat K. Namun kita tunggu dulu hasil dari laporan PWI ke Polda Metro Jaya, apakah tindak lanjut ini akan berlanjut ke ranah hukum selanjutnya atau bagaimana. Nanti kita bakal tunggu bagaimana update-nya Sobat K. Silakan kamu jika ingin berkomentar mengenai kasus Hotman Paris ini yang mana ya mengeluarkan kata-kata yang cukup kurang pantas ya sebenarnya betul. Di hadapan media pada saat waktu itu, dan kirimkan komentar kamu di 08 11 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: 89K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, dorongan DPR untuk memperketat indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI ASN melalui rancangan Undang-Undang ASN mendapat tanggapan kritis dari kalangan akademisi, Sobat K. Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Dr. Eko Prasojo menilai persoalan rendahnya kinerja ASN bukan disebabkan oleh kekosongan aturan, melainkan oleh lemahnya implementasi di lapangan. Menurut Eko, kerangka hukum mengenai penilaian kinerja ASN sesungguhnya sudah tersedia dan cukup lengkap. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang kemudian diturunkan ke sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri, Sobat K. Eko memetakan setidaknya tiga persoalan mendasar yang membuat sistem penilaian kinerja ASN ini tidak berjalan efektif meski aturannya sudah ada. Salah satunya yakni indikator kinerja organisasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih berorientasi pada kegiatan, bukan pada hasil atau dampak. Akibatnya indikator tersebut sulit diturunkan menjadi ukuran kinerja individu ASN yang jelas, Sobat K. Dan Eko menyebut ASN Indonesia mengalami paradoks, jumlahnya terlalu banyak, tidak kompetensi, tapi kompetensi yang dibutuhkan justru langka, Sobat K. Dan menurutnya persoalan lain yang disorotinya yakni adalah membekaknya belanja pegawai akibat pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai P3K termasuk P3K paruh waktu. Ia menyebut dari sekitar 1,7 juta pegawai yang direkrut pada tahun lalu, sekitar 1,5 juta diantaranya berstatus P3K dan sisanya sekitar 250 ribu berstatus PNS.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV.
1: 19.00 Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, ledakan yang mengguncang kawasan komplek Grand Polonia Kota Medan membuat satu unit rumah hancur, sementara rumah di sekitarnya mengalami kerusakan. Hingga kini dua orang diduga masih terjebak dalam reruntuhan bangunan. Bangunan rumah tiga lantai yang diduga menjadi pusat ledakan mengalami kerusakan yang sangat parah. Sebagian besar bangunan ambruk dan material bangunan masih berserakan. Kerasnya ledakan juga mengakibatkan 7 rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Kaca pecah, dinding retak, pagar roboh, dan beberapa kendaraan terparkir ikut rusak tertimpa material bangunan. Petugas gabungan dari Polrestabes Medan, Brimob, TNI, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Basarnas melakukan proses evakuasi, sekaligus mengamankan area agar tidak membahayakan masyarakat. Data sementara, 4 orang berada di lokasi kejadian berhasil selamat dan saat ini sudah mendapatkan penanganan medis. 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 2 orang diduga masih tertimbun reruntuhan, sehingga proses pencarian masih terus dilakukan menggunakan alat berat untuk mempercepat evakuasi. Untuk informasi terkini dari lokasi kejadian, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, Edi Sembiring. Edi, bagaimana proses evakuasi korban yang masih tertimbun hingga saat ini?
2: Jessica dan juga pemirsa, evakuasi 2 korban yang masih tertimbun masih terus berlangsung hingga saat ini. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri maupun Pemadam Kebakaran masih berusaha menyisir reruntuhan bangunan akibat ledakan. Data sementara yang kami peroleh di lokasi terdapat sebanyak 7 orang yang menjadi korban saat peristiwa terjadi dan 1 orang dipastikan meninggal dunia, yaitu istri pemilik rumah. Sementara 2 orang lainnya hingga kini diduga masih terjebak di lantai 2 bangunan yang runtuh. Keberadaan kedua korban masih terus dicari oleh tim penyelamat yang bekerja dengan sangat hati-hati karena kondisi bangunan dinilai masih labil dan berpotensi mengalami runtuhan. Posisi korban diduga berada di lantai 2 rumah dan sementara korban lainnya berhasil selamat dan kini menjalani penanganan medis di rumah sakit. Salah satu korban yang selamat merupakan korban anak yang berusia masih 2 tahun. Seluruh korban selamat mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda dan saat ini masih mendapatkan perawat intensif dari tim medis. Pemirsa, proses pencarian korban terkendala material bangunan yang tertumpuk dan struktur rumah yang sudah tidak stabil membuat evakuasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Petugas harus memastikan setiap langkah aman agar tidak membahayakan korban yang diduga masih berada di dalam maupun personel penyelamat. Untuk mempercepat proses evakuasi, petugas juga telah mengerahkan alat berat berupa eskavator dan juga kren. Namun penggunaan alat berat dilakukan secara bertahap dan sangat hati-hati, sebab jika pengangkatan material dilakukan dengan sembarangan, dikhawatirkan dapat memicu runtuhan lanjutan yang justru membahayakan proses pencarian korban. Hingga saat ini, area di sekitar lokasi ledakan masih disterilkan. Garis polisi tetap dipasang untuk membatasi akses warga. Sementara petugas terus melakukan pencarian sekaligus mengumpulkan berbagai informasi guna mengungkap penyebab pasti ledakan yang menghancurkan bangunan tersebut. Fokus utama saat ini adalah mengevakuasi 2 korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan. Setelah seluruh proses penyelamatan selesai, barulah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan memastikan penyebab terjadinya kecelakaan. Dan kami akan terus memantau perkembangan proses evakuasi di lokasi dan menyampaikan informasi terbaru begitu dapat perkembangan lebih lanjut. Untuk sementara, Jessica, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih Edi Sembiring atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Sound of Knowledge. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif Sobat K. Sudah masuk di jam terakhir dalam K Perspektif. Ada informasi dari Sobat Rahmat yang mengabarkan informasi buka tutup jalur lalu lintas di jembatan Gajar Harjo di Kalibaru Sobat Ki, bahwasanya ada pemeliharaan berkala ini dimulai pada hari ini 21 Juli 2026 sampai tanggal 22 September 2026 Sobat Ki. Ini juga diberikan jalur alternatif untuk kendaraan kecil dari satu arah, ini dari jalan nasional dari Jember ini Sobat Ki arahnya ya. Jadi dari arah jalan nasional 3 Jember perjalanan ke arah Jalan Joyo Soekarto sejauh kurang lebih 2,7 km, lalu di percabangan ambil jalur kanan menuju ke Jalan Kiai Haji Afifi dan ikuti sejauh 750 hingga mencapai pertigaan Jalan Nasional Jalan Jember Sobat Ki. Lalu belok ke kiri untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Banyuwangi Kota. Jadi informasi untuk kamu yang akan menuju Banyuwangi maupun akan mengarah ke Jember, ini di jembatan Gajar Harjo di Kalibaru Sobat Ki ada pemeliharaan berkala mulai hari ini 21 Juli 2026 hingga 22 September 2026 Sobat Ki. Dan jalur alternatifnya ini kalau Sobat Ki dari arah Jember dari Jalan Nasional 3 Jalan Jember ini berjalan ke arah Jalan Joyo Soekarto sejauh kurang lebih 2,7 km. Lalu di percabangan ambil jalur kanan menuju Jalan Kiai Haji Afifi dan ikuti sejauh 750 meter hingga mencapai pertigaan Jalan Nasional 3 atau Jalan Jember, belok ke kiri untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Banyuwangi. Terima kasih banyak atas informasinya, semoga bermanfaat dan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu Sobat Ki hingga menjelang jam 12 siang nanti. Silakan kirimkan informasi arus lalu lintas ataupun cuaca di nomor WhatsApp Center Ki Radio 0811 378 1029.

0: Sobat G, ada sebanyak 82% di tahun 2025 bahwasanya cakupan imunisasi Indonesia ini meningkat, Sobat G. Informasi selengkapnya kita hadirkan bersama Reza Nasution di Newsroom dalam Isus Update.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: WHO dan UNICEF melaporkan Indonesia berhasil meningkatkan cakupan imunisasi anak berdasarkan laporan WHO dan atau UNICEF. Capaian tersebut ditujukan dengan meningkatnya cakupan vaksin DTP 3 dan hepatitis B dosis ketiga dari 78% pada 2024 pada tahun 2024 menjadi 82% dan pada 2025 82%. Sehingga lebih dari 3,6 juta anak memperoleh imunisasi dasar lengkap. Selain itu, jumlah anak yang belum pernah menerima vaksin juga menurun dari 748 ribu menjadi 657 ribu anak. Meski demikian, WHO mengingatkan masih banyak anak yang belum terlindungi dari penyakit seperti campak, polio, dan radang paru-paru. Sehingga diperlukan penguatan layanan imunisasi rutin agar target agenda imunisasi 2030 dapat tercapai. Beralih ke berita berikutnya, BEM Nusantara Jawa Timur akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya pada Selasa 21 Juli 2026. Dengan membawa 6 tuntutan yang berfokus pada reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, dalam aksi tersebut mahasiswa mendesak penuntasan dugaan kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yakni Febri Ardiansyah, meminta KPK mengambil alih penanganan perkara, mendorong transparansi dugaan aliran dana, serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Sobat K, menurut kamu, apakah aksi demonstrasi seperti ini masih menjadi cara yang efektif dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah? Laporkan ya pendapat kamu. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K-Radio
0: 102.9 K-Radio, your life, your music. Sobat K, kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan zuhur hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 35 menit waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Pembahasan biaya pokok produksi atau BPP tembakau di Pamekasan terus berlanjut. Selama

0: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan ancaman banjir rob di kawasan pesisir pantai utara kini bukan lagi bencana musiman, melainkan sudah menjadi ancaman permanen. Kondisi ini dipicu oleh tingginya laju penurunan muka tanah serta dampak dari perubahan iklim global. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyebut laju penurunan tanah tertinggi terjadi di Kabupaten Demak dan Kota Pekalongan yang mencapai 16 cm per tahun. Sementara untuk wilayah Kota Semarang tercatat mencapai 12 cm per tahun. Pemprov Jawa Tengah kini mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya adalah mendorong pembangunan tanggul laut raksasa dengan mengandalkan dukungan anggaran dari APBN.
1: Kabar selanjutnya dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Jumlah pencari kerja yang mengurus Kartu Pencari Kerja AK1 atau Kartu Kuning di Kabupaten Bojonegoro mencapai 1.635 orang selama periode Januari hingga Juni tahun 2026. Angka itu meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Dari total 1.635 pencakar, sebanyak 702 orang merupakan laki-laki dan 933 orang perempuan. Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi bilang, peningkatan itu dipengaruhi masifnya sosialisasi pengurusan AK1 yang dilakukan sejak Oktober tahun 2025. Sosialisasi dilakukan melalui workshop di Sekolah Menengah Kejuruan dan juga secara keliling di 28 kecamatan.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Start your awesome day.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio, demikian K-Perspektif hari ini Sobat K, Selasa 21 Juli 2026. Saatnya saya Rosit Romasyami dan juga Reza Nasution di Newsroom Sobat K. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan K-Perspektif dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di K-Perspektif esok hari.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat Kay, di jam 2 kembali menyapa kamu, Raffiana di Kay Perspektif. Gimana kabar kamu Sobat Kay di tanggal 21 Juli 2026, udah hampir akhir bulan ya. Pasti lagi menunggu detik-detik gajian yang biasanya kalau gajian tuh di tanggal 28 sampai tanggal 1 ya. Biasanya seperti itu, ada yang sampai tanggal 1, itu yang awal bulan. Ada lagi yang akhir bulan nih Sobat Kay, biasanya di tanggal 28, entah itu tanggal 30. Nah apapun itu, lagi menunggu detik-detik gajian. Pasti akhir bulan ini juga di ini ya Sobat, pengeluaran juga gak diirit-irit. Kamu gitu juga gak sih Sobat Kay? Kalau aku jujur iya, karena mungkin karena kebiasaan aja ya Sobat Kay. Itu suatu kebiasaan mungkin yang di antara kalian udah stok selama 1 bulan. Jadi ya persiapan selama 1 bulan ini tetap. Kalau aku sih biasanya tergantung ya, fleksibel aja. Kadang ada hal yang gak terduga, tiba-tiba aja ada suatu hal pengeluaran yang tidak terhitung ya. Akhirnya di akhir bulan harus hitung-hitungan lagi. Apapun itu, semoga dipermudah untuk segala urusannya. Dan yang lagi kerja, yang lagi gawe, ataupun yang lagi istirahat, lagi di rumah sambil dengerin 102,9 di siang hari ini, semoga nambah moodnya ya Sobat Kay. Karena selain informasi-informasi yang terupdate, lagu-lagu hits dan keren juga disiapkan. Nanti di newsroom juga ada Sobat Eri yang menemani kamu tentunya untuk berbagi informasinya Sobat Kay. Jadi yang mau share informasi traffic, cuaca atau informasi lainnya, kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio ya di 0811 378 1029.

Satu single dari Alan Walker, The Sting Within Me, baru saja diputarkan ya, mengawali kebersamaan kita di siang hari ini. Sekaligus informasi pertama di K Perspektif siang hari ini Sobat K, terkait dengan pemetaan dari BBBD Jawa Timur ya, yang ternyata telah mencatat ada 14 daerah yang masuk dalam status darurat kekeringan, Sobat K. Dari BBBD Jawa Timur mencatat sebanyak 14 kabupaten telah menempatkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026. Dengan rincian 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Dari Satrio Nurseno, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim mengatakan, upaya menghadapi kekeringan telah dilakukan dengan memasifkan distribusi air bersih dan langkah mitigasi supaya dampak kekeringan tidak meluas. Terkait upaya distribusi air, BPBD Jatim bersama stakeholder terkait telah menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih ke wilayah terdampak melalui 207 rit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun. Dropping air bersih terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten atau kota agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. BPBD Jatim telah memetakan daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan, antara lain Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, termasuk yang Kabupaten Jember ini juga masuk dalam wilayah darurat kekeringan, Sobat K. Dari sejumlah daerah tersebut, Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo telah menaikkan status menjadi tanggap darurat, sedangkan daerah lainnya berstatus siaga darurat. Di sisi lain, untuk menghadapi puncak musim kemarau, BPBD Jatim telah menganggarkan Rp612 juta untuk estimasi 867 rit distribusi air bersih, yang nantinya disiapkan sekitar 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal untuk kesiapsiagaan logistik. Dari Satrio juga menambahkan, BPBD Jatim juga menyiapkan langkah mitigasi dengan menggelar rapat koordinasi teknis bersama Organisasi Perangkat Daerah atau PD dan BPBD Kabupaten atau Kota. BPBD Jatim juga memastikan kesiapan armada dan peralatan pendukung mulai dari mobil tangki air, kendaraan logistik, pompa air berkapasitas besar, sampai peralatan penerangan darurat guna mempercepat penanganan kekeringan. Dan itu juga untuk penanganan kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau.

0: Kembali di 102,9 Q Radio, masih barengan dengan Raviana dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom. Siang hari ini juga bergabung bersama kita Sobat Ki. Kita sapa terlebih dulu ya Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat siang Sobat Eri.
1: Selamat siang Sobat Raviana, selamat siang Sobat Ki, selamat menjelang sore semuanya. Semoga di Selasa, hari Selasa tanggal 21 Juli ya. Jam 14.19 ini kita semua diberikan, masih diberikan dan akan diberikan kemampuan, kekuatan, keniscayaan, ketabahan, ke apapun itu yang intinya baik-baik untuk semua. Kita upayakan untuk yang baik-baik agar supaya kita memperoleh hasil yang baik juga.
0: Jangan
1: lupa sehat, semangat, juga berdoa ya. Amin.
0: Amin. Penting itu ya, apalagi ya, udah detik-detik menjelang akhir bulan nih.
1: Betul, betul. Perbanyaklah berdoa
0: di tanggal segini. Banyaklah berdoa, lagi menunggu detik-detik gajian juga ya.
1: Betul.
0: Pastinya dompet gak setebal seperti di awal bulan, tapi betul, ya enggak apa-apa. Yang penting
1: iman yang harus tebal.
0: Itu mah harus ya, yeah. Itu mah harus, gak apa-apa ya Sobat Ki. Sabar-sabar dikit gitu, pasti betul, nanti juga gajian kok, betul, tenang aja, betul. Nah Sobat Eri, ini kalau sudah menyapa di siang hari ini ya, tentu saja ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Eri. Informasinya betul, apa aja nih Sobat Eri?
1: Ada dua informasi yang akan saya sampaikan untuk Sobat Ki. Namun yang salah satunya adalah KPK yang sudah mengungkap identitas 8 orang yang diperiksa terkait OTT Bupati Lombok Barat.
0: Oke, wah ini sepertinya sudah ada nama-nama yang dikantongi ya.
1: Nama.
0: Tentunya informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Sejumlah komisi dikabarkan tetap akan menggelar rapat selama masa reses anggota DPR sebulan ke depan, mulai 21 Juli hingga pertengahan Agustus mendatang. Salah satunya terkait pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang kelima pada Selasa 21 Juli 2026, bahwa pihaknya telah memberikan izin atas permohonan sejumlah komisi untuk tetap menggelar rapat legislasi selama masa reses. Dasko mengungkap beberapa komisi yang telah mengajukan permintaan rapat legislasi antara lain Komisi 3 DPR untuk melanjutkan rapat dengar pendapat umum atau RDPU RUU Perampasan Aset. Dasko mengaku mendukung percepatan pembahasan RUU tersebut dengan melihat dinamika atau desakan publik. Meski dalam dua bulan terakhir, RDPU RUU tersebut terus berjalan. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap identitas 8 orang yang tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang diduga menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menjelaskan pada hari Selasa 21 Juli 2026 bahwa kedelapan orang tersebut terdiri atas Lalu Ahmad Zaini, Sudirman, Direktur Utama PT Air Minum Giremenang atau Perseroda, Lalu Ratnawi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPRKP, Lombok Barat, tiga orang yang berstatus ajudan dan sopir Bupati Lombok Barat, serta dua orang pihak swasta. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara atau Jatim Balinus memastikan pasokan BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Banyuwangi dalam kondisi aman. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya antrian kendaraan di SPBU Pesanggaran dan SPBU Pedotan. Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa antrian yang terjadi murni dipengaruhi kondisi operasional di masing-masing SPBU dan bukan karena kelangkaan pasokan BBM. Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya menjaga kelancaran distribusi energi dan memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama Bobby Ramadan. Siapa sangka kawan, lahan tandus di kaki perbukitan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, kini berubah menjadi hamparan kebun alpukat produktif. Berkat ketekunan sejak tahun 2019, Haryono mampu memanen hingga 1,5 ton alpukat super setiap pekan dari lahan seluas 32 hektar, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Kesuksesan itu tidak diraih dalam waktu singkat kawan. Ribuan bibit alpukat yang ditanam 6 tahun lalu kini telah tumbuh menjadi pohon-pohon produktif dengan hasil panen mencapai puluhan ton setiap bulan. Buah-buah berkualitas tersebut dipasarkan hingga keluar Kabupaten Situbondo, terutama wilayah Malang. Dalam satu kali panen mingguan, kebunnya mampu menghasilkan sekitar 1 hingga 1,5 ton alpukat dengan kualitas premium.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Program Beasiswa 1000 Sarjana Kota Batu 2026 memasuki tahap verifikasi administrasi setelah jumlah pendaftar membludak. Sekitar 700 mahasiswa mendaftar, sementara kuota penerima hanya sekitar 400 orang, meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai 273 penerima. Wali Kota Batu, Nur Rohman, menegaskan proses validasi dilakukan secara ketat dengan mencocokkan data pendaftar ke masing-masing perguruan tinggi untuk memastikan tidak ada penerima yang memperoleh beasiswa ganda. Pemerintah juga meminta masyarakat bersabar karena seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Program ini didanai melalui APBD serta dukungan dana CSR perusahaan. Penerima beasiswa tidak hanya mahasiswa berprestasi, tetapi juga Hafiz Al-Quran 30 juz, mahasiswa dari keluarga kurang mampu, guru non-ASN melalui jalur afirmasi, serta pelaku atau anak pelaku usaha di sektor pertanian, pariwisata, dan koperasi. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan setelah proses verifikasi selesai.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mengusulkan perbaikan dua koridor besar, yakni Stasiun Jebres Pasar Gede dan Stasiun Balapan Mangkunegaran. Ini dilakukan guna merealisasikan gagasan konsep wisata ramah pejalan kaki di Kota Solo. Pembangunan jalur pedestrian yang apik dari Stasiun Jebres Pasar Gede akan mampu memperkuat citra Pasar Gede sebagai destinasi wisata kuliner andalan. Sementara pedestrian dari Stasiun Solo Balapan Pura Mangkunegaran dipandang akan memperkuat wisata heritage dan kuliner baru yang tumbuh di sepanjang jalur tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Masih di Kay Perspektif bareng dengan Raffiana Sobat Kay di siang hari ini. Udah di jam 14.40 ya, menjelang asar. Nanti untuk azan sholat asyar wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 14.55 untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Nah, sambil menunggu azan asyar ya, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat Kay, dari Kementerian Perdagangan atau Kemendag yang memberikan masa transisi bagi para pedagang di marketplace atau loka pasar untuk mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Gunanya memastikan kebijakan ini tidak mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 yang mewajibkan seluruh pedagang di marketplace untuk memiliki NIB. Dari Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tidak hanya memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga memberikan kemudahan, masa transisi dan berbagai bentuk afirmasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar melalui perdagangan digital. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kemendag, yaitu Iqbal Shofan Shofwan. Iqbal Shofan Shofwan juga menjelaskan bahwa pedagang yang baru bergabung di marketplace akan diberi waktu 6 bulan untuk mengurus NIB. Sementara pedagang yang telah lebih dulu berjualan memperoleh masa transisi lebih panjang, yaitu hingga 18 bulan. Selama periode transisi tersebut, para pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas usahanya seperti biasa. Nah, masa transisi ini diberikan mengingat pemerintah menyadari masih adanya sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB. Iqbal Shofan juga menilai NIB memiliki peran penting sebagai identitas legal usaha yang memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha. Yang menyebut pelaku usaha yang telah mengantongi NIB berpotensi memperoleh sejumlah keuntungan, diantaranya peningkatan kepercayaan dari konsumen maupun mitra usaha, kemudian berjualan di berbagai platform e-commerce, hingga akses terhadap berbagai fasilitas insentif pemerintah. Ia juga menambahkan, kepemilikan NIB juga memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan, kemitraan usaha, layanan pemerintah, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Guna mendukung implementasi aturan ini, penyelenggara marketplace turut diwajibkan menyediakan fasilitas yang menghubungkan pedagang dengan sistem online single submission, sehingga proses penerbitan NIB dapat berlangsung lebih mudah dan cepat. Meski demikian, Iqbal Shofan juga mengakui bahwa hingga saat ini baru sebagian kecil pedagang di berbagai platform e-commerce yang telah memiliki NIB. Sehingga dari Kemendag berharap penerapan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 dapat menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat, tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
5: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Satu single dari Mika Tomboyong dan Rayi Putra, Jalan Tengah, baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Mengawali informasi di jam 3 sore, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan pelaku UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, perizinan, dan pasar. Upaya tersebut diwujudkan melalui Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang digelar di Jember pada Selasa 21 Juli kemarin. 21 Juli hari ini maksud saya. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri UMKM, dan Wakil Menteri UMKM yang telah memilih Jember sebagai tuan rumah festival. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu pelaku usaha mikro, terutama dalam memperoleh kemudahan perizinan dan akses permodalan. Dipilihnya Jember sebagai lokasi penyelenggaraan juga menjadi pengakuan bahwa daerah ini diproyeksikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sektor informal. Gus Fawaid juga menyebut baik kebijakan pemerintah yang menurunkan bunga pinjaman PNM Mekar menjadi 8%. Kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro karena dapat meringankan beban pembiayaan dan memperluas kesempatan mengembangkan usaha. Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damani mengatakan, pemberdayaan UMKM kini telah dilakukan dengan pendekatan ekosistem. Selain mempermudah akses pembiayaan, pemerintah juga memastikan pelaku usaha memperoleh akses pasar agar usahanya dapat tumbuh secara berkelanjutan. Hingga Juli 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR secara nasional telah mencapai Rp160 triliun. Rupiah. Di Jawa Timur, penyaluran KUR mencapai Rp27 triliun rupiah kepada lebih dari 470 ribu pelaku UMKM. Sementara, di Kabupaten Jember, penyaluran KUR telah melampaui Rp1 triliun rupiah kepada lebih dari 20 ribu UMKM. Sebanyak 69% diantaranya disalurkan ke sektor produksi melampaui rata-rata target nasional sebesar 65%. Pemkab Jember juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat usaha mikro melalui program Gerobak Cinta, perluasan akses permodalan, pelatihan, hingga pendampingan usaha. Dari pemerintah daerah juga akan mendorong UMKM yang telah berkembang agar naik kelas sekaligus menciptakan pelaku usaha baru dari masyarakat miskin ekstrim usia produktif sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

0: talk about.
1: Kita kembali untuk menyimak update informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Erya di Davi. Ini nampaknya update terbaru ya terkait dengan olah TKP dari ledakan rumah mewah di Polonia Medan nampaknya. Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
3: Ledakan terjadi di perumahan mewah Green Polonia Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 20 Juli 2026 sore. Beberapa saat setelah peristiwa terjadi, aparat menduga ledakan tersebut dipicu oleh kebocoran pipa gas tanam yang berada di dalam rumah bertingkat 3 tersebut. Tim dari PT Perusahaan Gas Negara atau PGN pun diterjunkan ke tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan pemeriksaan. Area Head PGN Medan Agus Kurniawan mengatakan pada hari Selasa 21 Juli 2026 bahwa dari hasil pemeriksaan tim PGN di TKP sejauh ini tak mendeteksi kandungan gas murni bumi atau metana di area TKP tersebut. Dia menyebutkan tim PGN terus berkoordinasi dengan petugas gabungan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan dengan baik dan memantau perkembangan situasi. Hingga Selasa siang ini, tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari dua korban yang masih tertimbun reruntuhan rumah mewah yang meledak di kawasan Grand Polonia tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas kelas A Medan, Heri Marantika mengatakan sebanyak 400 personil anggota tim SAR gabungan dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi. Beralih ke informasi selanjutnya, pimpinan DPR RI mengingatkan pemerintah agar pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan kesan adanya pemaksaan dan teror kepada masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan usai rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 21 Juli 2026 bahwa pemerintah sebelumnya telah mendorong masyarakat untuk melaporkan pajak secara mandiri. Karena itu, kebijakan baru tersebut jangan sampai justru mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Puan mengatakan, DPR melalui komisi terkait akan meminta penjelasan mengenai kebijakan tersebut. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak mengubah kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan agar pelibatan Babinsa dan Babinkamtibmas tidak menimbulkan kesan intimidatif terhadap wajib pajak. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana Sobat K. Nah, ini juga terkait dengan jalan rusak ya, yang ada di beberapa kawasan di Kabupaten Jember. Gak hanya di Kabupaten Jember aja, di Jawa Timur ini ya, bahkan ada beberapa kota kabupaten yang juga masuk dari perhentian Pemprov Jatim terkait dengan banyaknya jalanan rusak atau yang berlubang. Nah, karena banyaknya keluhan yang masuk dari masyarakat dan juga banyak yang melaporkan bahwa jalanan rusak tersebut juga diakibatkan oleh odol atau overloading truk yang bermuatan besar atau bermuatan yang melampaui, yang dimana hal itu juga sudah ada aturannya ya. Saat melintas di beberapa ruas jalan pasti sudah ada aturan-aturan di mana truk tersebut melintas, jam berapa dan di mana mereka harus lewat. Nah, terkait dengan hal itu Sobat K, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan regulasi kelas jalan melalui peraturan gubernur atau pergub yang mengatur jenis kendaraan untuk melintas di setiap ruas jalan provinsi pada tahun 2026 ini. Dari Edi Tambeng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menjelaskan, aturan ini diterapkan untuk menjaga usia jalan sekaligus mengakomodasi kebutuhan distribusi industri. Penerapan pergub klasifikasi kelas jalan tersebut nantinya akan dijalankan oleh sejumlah pihak terkait. Dengan klasifikasi kelas 1 diperuntukkan bagi kendaraan bertonase besar. Salah satunya jalan adalah di X Jalan Nasional di kawasan Mastrip Surabaya. Sedangkan untuk kelas 2 dan 3 diperuntukkan bagi kendaraan yang tonase sedang hingga ringan. Kendaraan bertonase besar dilarang melintasi di ruas jalan kelas ini. Kemudian Sobat K, Edi juga melanjutkan bahwa selama ini kerusakan jalan kerap dipicu oleh kendaraan dengan kapasitas yang melebihi kemampuan konstruksi jalan. Sehingga melalui regulasi ini, ia berharap supaya kendaraan dengan klasifikasi berat tertentu dapat memenuhi aturan dan usia jalan dapat bertahan lebih lama. Meski demikian, Pemprov Jatim juga mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha agar distribusi barang tidak terganggu. Jadi jangan sampai saat kita membangun jalan untuk kelas 3 ya misalnya, tetapi yang lewat kendaraan kelas 1 atau kelas 2 dan sebaliknya. Jadi jangan sampai kelas jalan yang telah ditetapkan membuat perusahaan tidak bisa lewat. Jadi ini adalah win-win solution ya Sobat K. Kemudian, sebelum regulasi tersebut diberlakukan, Pemprov Jatim telah melakukan sosialisasi bersama pemerintah kabupaten atau kota serta kepolisian untuk menyepakati klasifikasi setiap ruas jalan. Meski demikian, Edi juga menyebut truk bermuatan besar masih dapat melintas di luar klasifikasi kelas jalan, asalkan memenuhi ketentuan dan distribusi beban pada sumbu kendaraan sesuai aturan. Nah, penerapan regulasi kelas jalan tersebut nantinya akan lebih fokus diimplementasikan di kawasan industri, karena kelab dilalui kendaraan bertonase besar, salah satunya yaitu di Kabupaten Jember. Nah, umumnya daerah yang terdapat perusahaan-perusahaan besar seperti di Jember ini ya, ada ruas jalan dengan kelas 1 dengan berkerasan beton, kemudian juga kawasan industri besar lainnya Sobat K. Jadi nantinya dari pergub tersebut akan mengatur dari kelas jalan ini sesuai dengan ketentuan truk-truk bertonase besar dari kelas 1, 2, 3 yang melintas di beberapa ruas jalan. Dan nantinya untuk truk yang masuk pada kelas 1 juga tidak diperbolehkan masuk ke ruas jalan kelas 2 dan 3, begitupun sebaliknya Sobat K. Hal ini juga berkaitan dengan banyaknya jalan rusak ya, yang ternyata dipicu oleh kendaraan truk bertonase besar yang masih lewat di beberapa luas, terutama di Kabupaten Jember yang memang banyak banget pabrik, kemudian juga odol atau truk bertonase besar yang melintas ya Sobat K, sehingga banyak keluhan dari masyarakat kemarin jalan rusak di berbagai ruas. Jadi nanti rencananya dari peraturan gubernur atau pergub Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan regulasi kelas jalan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Tia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, warga Pulau Pamolikang, Kabupaten Kepulauan Bangka, Jene, Kepulauan Bangka menemukan satu jasad berjenis kelamin perempuan yang diduga kuat penumpang KM Nurul Sasa. Jasad ditemukan bersama dengan pelampung. Selanjutnya jasad tersebut diserahkan ke tim SAR dan saat ini telah dibawa ke Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menggunakan KM SAR Kamajaya. Rencananya jasad akan diserahkan ke tim DVI Polda Sulawesi Selatan untuk diidentifikasi. Selain menemukan korban di wilayah perairan Bangka Jene dan Laut Flores ini juga kerap kali ditemukan barang-barang yang diduga milik korban KM Nurul Sasa dan juga pelampung kapal. Dengan ditemukannya satu korban lagi, maka jumlah penumpang KM Nurul Sasa yang telah ditemukan berjumlah 61 orang, 59 diantaranya selamat, 2 meninggal dunia, dan 17 orang lainnya masih dalam pencarian.
2: Masuk hari ke-7 pada pukul 8:45 kita nelayan setempat menemukan satu orang korban meninggal dunia berjenis kelamin perempuan atau dalam hal ini masih Mr. X yang diduga korban KM Nurul Sasa di sekitar Pulau Pamolikang. Kemudian diserahkan ke KM SAR Kamajaya untuk selanjutnya dievakuasi menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan akan diserahkan ke tim DPI Polda Sulawesi Selatan atau Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan otopsi. Untuk perkembangan hari ini, jumlah korban total POB yang terkonfirmasi 78, di mana selamat 59 orang dan meninggal dunia 2 orang, serta dalam pencarian 17 orang.
1: Pemirsa, dampak kekeringan dan musim kemarau membuat beberapa daerah di Tangerang Selatan dan Bogor mulai mengalami krisis air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mulai mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Sejumlah wilayah di Tangerang Selatan, Banten mulai dilanda kekeringan imbas dari musim kemarau. Data dari BPBD mencatat, wilayah paling rawan terdampak kemarau, salah satunya di Kampung Koceak, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu. Menurut salah satu warga, sudah hampir 2 bulan wilayahnya mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah kota melalui BPBD Kota Tangerang Selatan langsung menyalurkan air bersih sebanyak kurang lebih 5.000 liter untuk warga yang terdampak. Selain itu, pemerintah kota juga melakukan pengeboran air satelit di sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih ke 4 kampung. Kampung Cijayanti 2, Kampung Cicerewe, dan Kampung Cimangurang Babakan, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Selama 2 bulan terakhir, ratusan warga di 4 kampung tersebut mengalami krisis air bersih. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air kini mengering, sementara aliran sungai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat.
3: Krisis air.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi penting diantaranya Polda.
0: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
4: Kembali di 102,9 K-Radio, Sobat K masih bersama dengan Rafiana di sore hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya. Informasi yang satu ini masih dari Kabupaten Jember, di mana pendaftaran beasiswa Cinta Bergema akan ditutup tanggal 25 Juli, Sobat K. Dari pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan menegaskan bahwa program Beasiswa Cinta Bergema terbuka bagi seluruh beasiswa ber-KTP Jember yang memenuhi persyaratan tanpa dibatasi lokasi perguruan tinggi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini tidak ada perpanjangan batas waktu pendaftaran. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Arief Cahyono mengatakan, penerima beasiswa tidak hanya berasal dari perguruan tinggi di Kabupaten Jember. Selama mahasiswa berKTP Jember memenuhi 6 kriteria yang ditetapkan, mereka berhak mengikuti seleksi program tersebut. Arief juga menjelaskan, pada tahun sebelumnya dari kuota 8.000 penerima, hanya 7.023 siswa yang dinyatakan lolos seleksi. Karena menurutnya, hal itu menunjukkan proses seleksi dilakukan secara ketat dan transparan tanpa memaksakan seluruh kuota harus terpenuhi. Ia juga menambahkan, penerima terbanyak berasal dari UNHAS Jember, disusul Politeknik Negeri Jember dan Universitas Jember. Sementara untuk perguruan tinggi swasta, penerima terbanyak berasal dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Menurutnya jumlah penerima tersebut sebanding dengan jumlah mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi. Arief juga mengingatkan calon peserta agar segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan dan melakukan pendaftaran mulai 20 hingga 25 Juli. Pendaftaran akan ditutup tepat pada 25 Juli jam 00 dan tidak akan diperpanjang. Jadi siap-siap ya yang mau ikut daftar di Beasiswa Cinta Bergema karena ini masih tanggal 21 Juli, masih ada sekitar 4 hari lagi sampai ditutup tanggal 25 Juli jam 00. Jadi persiapkan data-data berkas-berkasnya saat mendaftar di program Beasiswa Cinta Bergema. Tentu saja ini untuk kamu yang kuliah di universitas mana aja tuh boleh ya Sobat K. Yang penting berKTP Jember dan ada 6 syarat lainnya yang juga harus terpenuhi. Jadi yang mau ikutan siap-siap aja dan selalu melihat informasi secara real time di website Pemkab Jember maupun di Dispendik Kabupaten Jember karena biasanya di sana ada informasi terbaru. Jadi yang mau ikutan silahkan dipersiapkan data-data dan berkas-berkasnya ya.

0: Taylor Swift Style baru saja diputarkan di sore hari ini. Dan juga ada Sobat IAS yang bergabung di saluran WhatsApp di jam 16.19 menit tadi dari video yang dikirimkan. Ini nampaknya ada kemacetan ya, terutama yang dari arah Patrang menuju Mastrip. Ujung kemacetan di Mikober Patrang. Wah, ini lumayan agak panjang ya. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat IAS, memang lagi merambat banget Sobat Kay yang ke arah Patrang ya, menuju Mastrip. Dan ujung macetnya ini berada di Kober Patrang. Ini lumayan panjang berarti Sobat, karena udah di jam 4, hampir setengah 5, banyak sekali masyarakat yang pulang kerja, melakukan aktivitas, jadi lumayan agak padat Sobat. Jadi hati-hati selalu ya, mungkin yang juga ke arah yang sama, dari Patrang menuju ke Mastrip, ke sebaliknya, mungkin bisa dikurangi kecepatannya dan tingkatkan kesabaran, karena biasanya kalau sore hari itu emang lumayan padat, udah banyak masyarakat yang pulang kerja atau melakukan aktivitasnya. Terima kasih informasinya ya Sobat Tias di sore hari ini, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Dan kita juga akan bergabung bersama dengan Sobat Eri tentu saja untuk mengabarkan kondisi traffic di bundaran DPR Sobat K. Dan kita juga menunggu informasi dari kamu. Kalau ada informasi traffic atau cuaca, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio ya di 0811 378 1029.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Raffiano.
0: Silahkan informasinya bagaimana kondisi trafik di bundaran DPR.
2: Selamat sore Sobat G. Akan mengeluarkan informasi arus lalu lintas dari bundaran DPR. Berdasarkan yang saya amat, arus lalu lintas benar-benar terpantau ramai. Saya mengamati arus lalu lintas dimanfaatkan oleh pengendara roda 2 yang menggunakan dari atau menuju jalan Kalimantan, Jawa, jalan Sumatera maupun arah jembatan Semanggi. Lihat saat ini telah memasuki jam kantor sehingga arus volume kendaraan nampak sedikit ada. Mengingatkan untuk nanti saat berkendara dan alat-alat keselamatan. Sekian kabar DPRD, saya yang ada di studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Aria Lidavi yang melaporkan kondisi trafik di bundaran DPR yang lumayan padat ya di sore hari ini dari beberapa ruas, dari Jalan Jawa maupun dari Semanggi maupun dari Jalan Sumatera juga lumayan padat. Jadi hati-hati selalu yang berkendara atau lagi OTW di sekitar bundaran DPR, jadi kurangi kecepatan. Terima kasih informasinya dan masih ditunggu informasi lainnya ya Sobatnya di sore hari ini, karena nampaknya cukup padat di beberapa ruas jalan. Tadi juga informasi dari Sobat Tias di Patrang, yang dari arah Patrang menuju Mastrip juga padat merayap, bahkan macet Sobat Ki. Jadi hati-hati selalu. Mungkin sore hari ini ada beberapa kepadatan di ruas jalan, boleh kabarkan ya Sobat ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo JFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya 10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jember menyiapkan rangkaian agenda wisata, olahraga, dan ekonomi kreatif sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Seluruh kegiatan terbuka untuk masyarakat dan dapat dinikmati secara gratis. Kepala Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi, mengatakan, pengembangan pariwisata dilakukan melalui kolaborasi dengan UMKM, hotel, agen perjalanan, komunitas kreatif, hingga aparat keamanan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Selain mendukung gelaran Jember Fashion Carnival, Dispora Budpar juga menyiapkan pameran seni berbahan limbah plastik, festival layang-layang di Pantai Watu Ulo, serta pengembangan kembali wisata olahraga selancar di kawasan tersebut. Melalui berbagai agenda itu, Pemkab Jember berharap kunjungan wisatawan meningkat, ekonomi kreatif semakin berkembang, dan dampak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliardi, menyampaikan pemerintah Kota Malang optimis retribusi Malang Creative Center ditargetkan tembus miliaran rupiah. Menurutnya, pemerintah Kota Malang menargetkan retribusi Malang Creative Center atau MCC bisa mencapai 7 miliar rupiah di tahun 2027. Eko menjelaskan, seiring besarnya potensi, wacana pengelolaan MCC lewat skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sekarang ini mulai dibicarakan dengan harapan pengelolaan ke depan bisa lebih profesional.
3: Dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar bersama saya Dia Ayu. Kawan, berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun hingga pertengahan bulan ini, tercatat ada 28 kejadian kebakaran. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Andi Kurniawan, bilang suhu udara yang tinggi membuat material kering lebih mudah terbakar. Dalam kondisi tertentu, bara api yang tampak sudah padam pun masih berpotensi kembali menyala. Berdasarkan hasil evaluasi setiap kejadian, sebagian besar kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia. Andi menilai masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan aspek keselamatan saat menggunakan peralatan yang berpotensi memicu api. Padahal kebiasaan sederhana seperti memeriksa instalasi listrik atau memastikan kompor telah dimatikan dapat mengurangi risiko kebakaran. Untuk menekan angka kejadian, pihaknya menggencarkan edukasi kepada masyarakat.
4: Kemudian, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Iuran atau sumbangan untuk kegiatan 17 Agustus di Kota Surabaya tetap dibolehkan, asalkan, kata Edi Kristianto, Kepala Diskominfo Kota Surabaya, sesuai kesepakatan warga untuk menentukan besaran nominalnya. Iuran rutin warga selama ini hanya untuk 3 kebutuhan utama, keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum yang memang belum diserahkan ke pemerintah kota. Kebutuhan dana untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan tetap bisa dihimpun lewat kesepakatan warga, karena perayaan kemerdekaan, tradisi tahunan yang selama ini identik dengan semangat gotong royong, disesuaikan kemampuan ekonomi masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your Music. Kita kembali untuk update informasi traffic bersama dengan Sobat RI dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat RI.
2: Selamat sore Sobat Rafiana.
0: Silakan informasinya, bagaimana kondisi traffic di Simpang Jetos?
2: Selamat sore Sobat King, kembali lagi dengan Ria Alidavi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 4 Jetos. Berdasarkan yang saya amati, situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Jetos pertama kejar. Dan amati arus lalu lintas dominasi pengendara roda 2 dan roda 4 yang atau menuju jalan kedua. Namun kemudian saya beberapa kali mengalami sedikit terbakar simpan saat anda menyambungi situ ruang gelap. Cuaca pada simpan terpantau mengingatkan untuk sobat ini berhati-hati saat berkendara, alat-alat keselamatan di helm untuk pengaman. Dan kemudian informasi simpang 4 yang pertama
0: kali ke studio. Baik, terima kasih informasinya Sobat Heri yang melaporkan untuk kondisi traffic di Jetos ya. Kondisinya ramai, jadi banyak masyarakat yang sudah melakukan aktivitas dan melakukan perjalanan di sore hari ini Sobat Kek. Jadi hati-hati selalu, gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan gunakan seat belt untuk pengendara roda 4. Terima kasih untuk Sobat Heri, selamat untuk melanjutkan tugasnya kembali. Dan kita bergeser ke informasi dari saluran WhatsApp. Ini nampaknya Sobat Tias update informasi ya terkait dengan kemacetan yang terjadi di Patrang menuju Mastrip. Yang tadi sempat disampaikan di jam 16:16 bahwa kemacetannya sampai berada di Mikober Patrang. Nah, ternyata informasinya penyebab kemacetan tersebut ada antrian branding mobil Pemkab di lampu merah Mastrip, sehingga itu yang menyebab kemacetan di sore hari ini ya Sobat Ki. Coba kita simak informasinya.
3: Di jalan Sumatera juga lumayan padat, jadi hati-hati selalu yang berkendara atau lagi OTW di sekitar bundaran DPR, jadi kurangi kecepatan. Yang dari arah Patrang menuju Mastrip juga padat merayap, bahkan macet Sobat Ki. Jadi hati-hati selalu. Mungkin sore hari ini.
0: Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Tias, memang lagi banyak sekali mobil branding Pemkab ya nampaknya, yang sedang parkir di daerah Mastrip atau traffic light Mastrip, sehingga ini yang menyebab kemacetan di sore hari ini. Jadi itu beberapa update yang disampaikan oleh Sobat Tias di sore hari ini. Jadi hati-hati selalu ya yang mau melakukan perjalanan ke arah sana, karena ada banyak sekali mobil branding Pemkab yang lagi parkir di sisi bahu kiri jalan, sehingga lumayan agak macet Sobat Ki. Jadi hati-hati selalu dan terima kasih ya untuk informasinya Sobat Tias. Semoga lancar untuk segala aktivitasnya. Kemudian juga ada informasi dari Sobat Nanang, ini juga baru masuk di saluran WhatsApp Kiridio, yang nampaknya kondisi traffic di Rambi Puci ya, kondisinya ramai lancar di sore hari ini. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Nanang, nampaknya aman ya, kondusif kondisi traffic di Rambi Puci. Dan nampaknya juga banyak sekali pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melakukan aktivitas, karena biasa ya kalau udah sore di jam 4 sampai OTW jam 5, bahkan biasanya sampai jam 5:30 itu padat Sobat, karena jam-jam pulang kerja.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, sudah di jam 5 sore ya. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi di jam 5 dari Bupati Jember Muhammad Fawaid mengajak masyarakat untuk mulai mengelola sampah secara mandiri dari lingkungan masing-masing. Ajakan tersebut disampaikan Bupati dalam Bunga Desaku di Kecamatan Pakusari pada Senin 21 Juli kemarin saat mengunjungi SMP Negeri 1 Pakusari. Dalam kesempatan itu, Bupati menyapa ratusan siswa SMP sekecamatan Pakusari, sekaligus memberikan motivasi agar berani bermimpi besar, disiplin, dan terus mengembangkan potensi diri. Namun, perhatian khusus juga diberikan terhadap inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan SMP Negeri 1 Pakusari. Di sekolah tersebut, para siswa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos melalui program Komposku, di mana produk kompos yang dihasilkan telah dipasarkan, sementara keuntungan penjualannya digunakan kembali untuk mengembangkan kegiatan pengolahan sampah di sekolah. Bupati mengapresiasi langkah tersebut karena menurutnya persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Karena itu, masyarakat didorong untuk mulai mengolah sampah secara mandiri dari rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar sehingga jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dapat terus dikurangi. Bupati juga menilai apa yang dilakukan SMP Negeri 1 Pakusari menjadi contoh yang nyata bahwa pengolahan sampah dapat dimulai dari lingkungan sekolah dan melibatkan generasi muda. Inisiatif seperti ini diharapkan dapat ditiru oleh sekolah lain maupun masyarakat luas. Sementara itu, dari pemerintah Kabupaten Jember juga masih menunggu realisasi bantuan alat pengolah sampah menjadi energi dari pemerintah pusat yang direncanakan ditempatkan di TPA Pakusari pada akhir tahun 2026. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan melengkapi upaya penanganan sampah seiring tumbuhnya budaya mengelola sampah secara mandiri di tengah masyarakat.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

0: K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Tentu saja di malam hari ini masih ditemani bersama Raffiana Dekia Perspektif dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya juga Sobat K. Udah di jam 17.44 ya, tapi nampaknya kondisi trafik di wilayah lingkar kampus terutama di Jalan Danau Toba masih cukup padat, masih ramai didominasi oleh pengendara roda 2 yang masih pulang kerja OTW di sore hari ini. Hati-hati ya, nyantai aja, pelan-pelan aja, yang penting sampai rumah dalam kondisi yang aman. Karena keluarga di rumah juga menanti ya Sobat K, jadi jangan ngebut, santai aja, yang penting sampai ke tempat tujuan dengan aman dan tenang. Nah Sobat K, nanti kita juga masih akan update beberapa informasi ya, untuk update informasi-informasi dari informasi Kabupaten Jember dan informasi lokal, nasional maupun internasional, dan juga nanti akan dibantu oleh Sobat Eri juga yang ada di newsroom. Jadi kalau ada informasi penting terkait dengan informasi traffic, cuaca atau informasi kehilangan, boleh share aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat, nanti kita akan bantu sounding. Barangkali ada barang dari Sobat K atau menemukan barang berharga, boleh sampaikan ke nomor WhatsApp K Radio, nanti kita akan bantu soundingkan, semoga segera ketemu. Ataupun yang menemukan, kami bantu untuk cari kepemilikan dari barang tersebut Sobat K, agar segera sampai ya. Jadi nggak usah ragu, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
2: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Satu single dari Sheila on Seven, sederhana, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Jember, di mana warga Puger Jember meninggal tertembak senapan angin saat berburu burung. Warga yang tinggal di Dusun Kepel, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan Jember mendadak gempar pada Selasa pagi tadi. Seorang pria bernama M. Yusuf Haryawan, 35 tahun, warga Dusun Kapuran, Desa Grenden, Kecamatan Puger Jember, dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak senapan angin miliknya sendiri sekitar jam 6 pagi. Sebelum insiden naas tersebut terjadi, korban bersama rekannya, yaitu Rizkon Devianto, 38 tahun, warga Dusun Mandaran, Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, bermaksud untuk memburu burung perkutut. Keduanya berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor sekitar jam 5 pagi. Sesampainya di lokasi berburu, korban dan saksi terlebih dulu mampir ke warung milik Pak Cukup, 52 tahun, untuk memesan kopi. Namun, baru sekitar 5 menit berada di warung, korban memutuskan keluar dan berjalan ke arah timur sambil membawa senapan anginnya. Sementara, Rizkon menunggu di warung yang lokasinya tak jauh dari sana. Selama proses berburu, korban sempat dua kali kembali ke warung untuk meminum kopi yang dipesannya. Di saat yang sama, saksi berada di sekitar warung sambil memutar suara pancingan burung perkutut melalui perangkat pemutar suaranya. Petaka terjadi ketika korban kembali untuk yang ketiga kalinya ke warung. Kali ini, korban datang tanpa membawa senapan anginnya, melainkan sambil memegangi bagian perut sebelah kanan dan berteriak meminta pertolongan. Sehingga Rizkon Devianto, korban merintih untuk meminta pertolongan. Mendengar ucapan korban, saksi langsung bergerak cepat meminta bantuan pemilik warung untuk menaikkan korban ke tempat duduk warung. Pemilik warung kemudian bergegas mencari senapan angin milik korban yang kemudian ditemukan tidak jauh dari lokasi, di mana senapan tersebut lantas diamankan di dalam warung oleh teman korban. Dari Kapolsek Buluhan, Ibtu Handoko Dardak juga menjelaskan bahwa begitu petugas piket menerima laporan masyarakat, dirinya bersama anggota langsung meluncur ke TKP atau ke tempat kejadian perkara. Petugas kepolisian di lokasi langsung menghubungi tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Lojejer untuk melakukan penanganan serta pemeriksaan medis di TKP. Dari lokasi kejadian, pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa satu unit senapan angin milik korban guna proses penyelidikan lebih lanjut.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Di malam hari ini Sobat Ke, kita kembali untuk menyapa Sobat Eri yang ada di Newsroom. Selamat malam Sobat Eri.
1: Selamat sore, menjelang malam, menjelang kita beristirahat ya semuanya setelah melewati aktivitas seharian ini. Semoga apa yang kita upayakan yang terbaik, apa yang kita upayakan tetap ada di jalan Tuhan. Apa yang kita upayakan juga kembali ke diri kita dengan hal-hal yang baik ya, amin.
0: Amin,
1: semoga
0: amin
1: besok
0: ya.
1: Semoga kita juga diberi kesehatan ya untuk tetap berjuang.
0: Betul.
1: Menghidupi perut sendiri dan perut keluarga.
0: Betul. Lah, ngomong-ngomong mengenai pekerjaan nih ya, kita emang harus lebih berusaha. Kadang emang ada beberapa orang tuh yang bisa dikatakan punya privilege gitu ya.
1: Betul.
0: Saat di karir mereka.
1: Betul.
0: Gitu. Ada yang pewaris, ada yang perintis.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, kemarin itu juga sempat rame di media sosial Instagram waktu itu. Aku baca keterlibatan dari TNI Polri dari berbagai pekerjaan-pekerjaan masyarakat sipil.
1: Betul.
0: Nah, gitu. Ini salah satunya juga dari bos DJP ya.
1: Betul.
0: Yang nampaknya juga blak-blakan nih soal pelibatan TNI Polri untuk mengawasi wajib pajak. Nah, ini kalau dari bos DJP sepertinya memang memerlukan ya penegakan hukum.
1: Betul.
0: Dari kepolisian.
1: Sepertinya yang namanya ini kan tugas TNI Polri kan memang mengamankan agar supaya para wajib pajak itu membayar pajak dengan taat. Itu mengamankan saja sebetulnya, begitu kan.
0: Oke, penegakan hukum,
1: penegakan
0: ya.
1: Penegakan hukumnya.
0: Oke.
1: Agar supaya semua ini tetap di dalam jalur yang benar, begitu.
0: Oh, seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, ini juga akan disampaikan ya dalam isu update malam hari ini. Tentunya berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto blak-blakan soal pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Namun, Bimo menegaskan keterlibatan aparat itu hanya sebatas koordinasi dan pembangunan jejaring informasi, bukan untuk melakukan pemeriksaan maupun pemungutan pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu Jakarta Selasa 21 Juli 2026, bahwa ketentuan tersebut merupakan aturan internal DJP yang telah berlaku sejak tahun 2020 dan hanya disempurnakan melalui surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Yang menjelaskan, DJP selama ini bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengambil informasi terkait wajib pajak, termasuk Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas. Namun menurutnya, peran kedua unsur tersebut hanya sebatas mendukung koordinasi lintas instansi, bukan menjalankan fungsi pemeriksaan ataupun penagihan pajak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara ihwal posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada sidang Kabinet Paripurna pada Senin 20 Juli 2026 kemarin. Pada SKP kemarin, Gibran duduk di jajaran Menteri Koordinator. Ia tidak duduk di tengah mendampingi Prabowo, melainkan duduk di sebelah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pras mengatakan hal itu hanyalah persoalan teknis belaka. Pras menjelaskan secara teknis, Prabowo membutuhkan teleprompter untuk memaparkan capaian-capaian KMP pada SKP kemarin. Ia mengatakan teleprompter tersebut dibutuhkan dalam menjelaskan data-data yang hendak disampaikan. Pras pun menyebut posisi duduk itu sama sekali tidak berkaitan dengan kekompakan kabinet. Ia mengatakan saat ini kabinet merah putih tengah dalam posisi yang sangat kompak satu sama lain. Oh, ternyata begitu ya tadi ya, tugas TNI Polri itu cuma ini aja, koordinasi aja.
0: Oke.
1: Jadi bukan yang mungut-mungut pajak.
0: Oke, berarti ini memang untuk penegakan hukum biar mungkin sebagai masyarakat yang tidak wajib pajak seperti itu nanti ada sanksi-sanksi.
1: Betul.
0: Demikian.
1: Iya, jadi informasinya ya ini koordinasi antar instansi lah seperti
0: okay.
1: itu kalau saya melihat ya. Jadi bukan TNI Polri yang turun langsung ke lapangan. Begitu sepertinya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting
9: oh.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Peran keluarga, khususnya ayah, dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan program imunisasi untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Zainal Alim Ashari, Koordinator Surveillance Imunisasi Dinkes Pamekasan, mengatakan tantangan terbesar program imunisasi saat ini bukan hanya akses layanan, tetapi masih adanya penolakan dari keluarga. Ia menjelaskan dampak rendahnya cakupan imunisasi pernah dirasakan Pamekasan. Pada tahun 2020, jumlah kasus campak di Pamekasan tercatat lebih dari 1.200 kasus dengan angka kematian sekitar 12 anak.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Sebanyak 32 calon legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah yang gagal dilantik akibat sistem komandante menolak tawaran kompensasi dari DPD partai dan tetap memperjuangkan hak politik mereka. Meski DPD PDI Perjuangan Jateng menawarkan kompensasi, para caleg menolak tegas dan memilih menunggu keputusan DPP partai serta KPU demi mengembalikan hak konstitusional mereka.
3: Selamat datang, informasi berikutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat luasan lahan bawang merah mencapai 1.284,5 hektar. Angka itu masih jauh di bawah realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 4.208 hektar. Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro optimis luas lahan masih akan terus bertambah seiring berlanjutnya musim tanam. Kepala DKPP Bojonegoro Zainal Fanandi mengatakan, bawang merah menjadi salah satu komoditas hortikultura unggulan Kabupaten Bojonegoro selain padi. Karena itu pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi melalui berbagai inovasi budidaya, salah satunya dengan penanaman menggunakan biji.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: sistem instrumen Alphonsus Gani. Berdasarkan informasi yang kami terima pada Selasa 21 Juli 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat, lalu Ahmad dan dua orang tersangka lainnya sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Mereka akan dibawa ke rumah tahanan negara Rutan setelah menjalani pemeriksaan pasca tertangkap tangan. Tak ada komentar yang disampaikan para tersangka. Kasus ini dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat pada Senin 20 Juli 2026. KPK menangkap total 19 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 7 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara pada Senin Selasa 21 Juli 2026, KPK menangkap 1 orang lainnya di Jakarta. Dalam operasi senyap ini, KPK turut menemukan dan mengamankan barang bukti senilai kurang lebih 9,6 miliar rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Hukum mengaku tengah menerima 300 permohonan warga negara Indonesia yang ingin melepas kewarganegaraannya saat ini. Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di Kompleks Parlemen pada Selasa 21 Juli 2026 dalam pembahasan mengenai kebijakan kenaikan tarif biaya permohonan menjadi WNI dan pelepasan kewarganegaraan. Supratman menyebut angka kenaikan tersebut tak berpengaruh signifikan karena jumlah pengajuan maupun pelepasan kewarganegaraan Indonesia masih rendah dan hanya diajukan masyarakat dengan kemampuan finansial. Selain permohonan pelepasan kewarganegaraan, Supratman juga mengungkap jumlah permohonan menjadi WNI. Dia bilang jumlah tertinggi naturalisasi mencapai 1.000 orang per tahun. Supratman memastikan keputusan untuk menaikkan tarif pelepasan maupun mengajukan menjadi WNI telah melalui rapat antar lembaga. Dia menyampaikan tarif tersebut tak berubah dalam 10 tahun terakhir. Politikus Partai Gerindra tersebut menyebut kenaikan itu tak akan berpengaruh luas. Selain karena biaya, mereka yang ingin melepas dan menjadi WNI juga dibebani sejumlah syarat yang lain. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: telah menjalani tahap partisipasi publik. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan sejumlah komisi telah meminta izin agar pembahasan rancangan undang-undang tetap dilakukan selama masa reses. Menurut Dasko, langkah ini dilakukan agar proses legislasi tetap berjalan sesuai dengan target. Komisi di DPR yang sudah meminta izin untuk tetap bersidang, yakni Komisi 3 yang akan melanjutkan pembahasan RUU perampasan aset, serta Komisi 9 yang tengah menargetkan penyelesaian pembahasan RUU ketenagakerjaan.
1: Ada Komisi 3 yang memang sudah dari dua bulan lalu itu kemudian melakukan pembahasan, dalam hal ini menerima partisipasi publik untuk undang-undang perampasan aset. Lalu kemudian ada undang-undang satu data dan undang-undang lalu lintas. Dan beberapa lagi yang saya tidak ingat, mereka ingin tetap membahas di masa reses.
2: Hak cipta juga masuk nggak Bang? Karena kan juga dikejar diri gitu.
1: Iya, hak cipta juga.
2: Bang, ketenaga kerjaan juga masuk nggak sih? Karena kan juga mepet.
1: Tenaga kerja juga sudah minta untuk justru yang paling akan bahas duluan ini tenaga kerja. Karena sesudah perampasan aset yang dari Komisi 9 minta di ketemukan dengan para stakeholder dari buruh, demikian.
0: Pemirsa, pihak istana meminta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memperbaiki pola komunikasi kepada publik. Permintaan itu disampaikan menyusul gaya komunikasi Dodi yang belakangan menuai kritik dari masyarakat. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo Subianto secara rutin memberikan evaluasi kepada para menteri, terutama terkait dengan koordinasi pelaksanaan program pemerintah. Tak hanya evaluasi capaian kinerja menteri, Presiden juga menyoroti gaya komunikasi ke publik. Meski cara berkomunikasi berkaitan dengan karakter masing-masing menteri, Prasetyo memastikan masukan dan catatan dari publik menjadi perhatian pemerintah. Catatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan menteri terkait sehingga dilakukan perbaikan ke depan.
3: Tapi berarti bukan karena isu yang...
4: Beberapa hal yang memang tergantung konteksnya ya. Kalau evaluasi dari sisi kinerja itu ada sendiri bagaimana cara kita kemudian mengevaluasi. Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Penggiat media sosial enggak, gimana saya tahu artikan dok.
0: Menteri PU Dodi Hanggodo sendiri sudah merespon terkait gaya komunikasinya dianggap selengean oleh publik. Dodi menyatakan gaya itu sudah melekat di dirinya yang berasal dari Jawa Timur. Dodi memastikan pernyataan yang terkesan selengean itu sebagai bentuk merespon informasi hoax. Gaya komunikasinya akan berbeda jika membahas hal yang serius.
6: Waduh, itu masa gue ngalah-ngalahin presiden, itu hak berbeda.
7: Tapi udah pernah dipanggil Pak untuk evaluasi gitu misalnya Pak?
6: Kalau dipanggil ya sering, setiap saat. Tapi nggak ada urusan begituan ya.
7: Kan cuma tanya mana?
6: Ya nggak ada. Apaan? Kayak komunikasi yang mana? Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana nggak ya, selainnya itu tuh lah. Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius nih, hoax semua gimana?
0: Demikianlah headline news untuk saat ini. Prime Time News kami lanjutkan kembali di antara dengan informasi dua organisasi wartawan.
8: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi hot news ya Sobat. Informasi hot news yang satu ini masih berkaitan dari Kabupaten Jember, di mana pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan pelaku UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, perizinan, dan pasar, di mana upaya tersebut diwujudkan melalui Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang digelar di Jember pada Selasa hari ini. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan pelaku UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, perizinan, dan pasar. Upaya tersebut diwujudkan melalui Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang digelar di Jember pada Selasa 21 Juli 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri UMKM, dan Wakil Menteri UMKM yang telah memilih Jember sebagai tuan rumah festival. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu pelaku usaha mikro terutama dalam memperoleh kemudahan perizinan dan akses permodalan. Dipilihnya Jember sebagai lokasi penyelenggaraan juga menjadi pengakuan bahwa daerah ini diproyeksikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sektor informal. Gus Fawaid juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang menurunkan bunga pinjaman PNM Mekar menjadi 8%. Kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro karena dapat meringankan beban pembiayaan dan perluasan kesempatan mengembangkan usaha.
4: Festival ini akan membantu kepada UMKM, kepada pelaku usaha mikro, baik terkait masalah perizinan, akses modal, dan lain sebagainya. Dan festival ini tentu sebuah kehormatan bagi pemerintah Kabupaten Jember, karena tidak semua kabupaten bisa ditempati, dan hari ini Jember sebagai simbol kabupaten yang didesain menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor informal, hari ini dipercaya menjadi tempat untuk mengadakan festival ini.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan pemberdayaan UMKM kini dilakukan dengan pendekatan ekosistem. Selain mempermudah akses pembiayaan, pemerintah juga memastikan pelaku usaha memperoleh akses pasar agar usahanya dapat tumbuh secara berkelanjutan. Hingga Juli 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR secara nasional telah mencapai Rp160 triliun. Di Jawa Timur, penyaluran KUR mencapai Rp27 triliun kepada lebih dari 470.000 pelaku UMKM. Sementara di Kabupaten Jember, penyaluran KUR telah melampaui Rp1 triliun kepada lebih dari 20.000 UMKM. Sebanyak 69% diantaranya disalurkan ke sektor produksi melalui rata-rata target nasional sebesar 65%. Pemkab Jember juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat usaha mikro melalui program Gerobak Cinta, perluasan akses permodalan, pelatihan, hingga pendampingan usaha. Pemerintah daerah juga akan mendorong UMKM yang telah berkembang agar naik kelas, sekaligus menciptakan pelaku usaha baru dari masyarakat miskin ekstrim usia produktif sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
5: Sampai bulan Juli ini, penyaluran kredit usaha rakyat di seluruh Indonesia itu sudah mencapai 160 triliun lebih kurang dari total plafon 290 triliun tahun ini. Jadi saya kira kalau lihat dari plafon yang ada dan penyaluran sampai bulan Juli ini, insya Allah kita pada jalan yang tepat ya untuk mencapai target total 290 triliun di Desember nanti.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Jam 19:33 ini kita kembali untuk update informasinya dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dapat mulai beroperasi pada 2026 setelah Undang-Undang PFII disahkan. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan berbagai peraturan pelaksana sebagai dasar operasional kawasan tersebut. Purabaya mengatakan dalam konferensi pers APBD kita di Kementerian Keuangan Selasa 21 Juli 2026 bahwa pemerintah menargetkan seluruh peraturan pelaksana termasuk peraturan pemerintah, dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Meski demikian, ia berharap operasional PFII dapat dimulai secepat mungkin, bahkan masih dalam tahun ini. Menurut dia, kondisi ketidakpastian ekonomi global justru meningkatkan kebutuhan terhadap keberadaan pusat finansial internasional. Terkait pendanaan pembangunan PFII, Purabaya menegaskan proyek tersebut tidak sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menurut dia, investasi awal untuk membangun kawasan PFII akan berasal dari investor, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Probolinggo mencatat sebanyak 105 pengendara terjaring Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI Mobile selama sepekan pertama penerapannya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Ali Rifki Mubarok mengatakan hasil pemantauan pada hari pertama terdapat 20 pelanggar, paling banyak karena pengendara yang tidak menggunakan helm. Ali menjelaskan pada Selasa 21 Juli 2026 bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Probolinggo kini dilakukan menggunakan ETLI Mobile sebagai pengganti tilang manual. Petugas memanfaatkan telepon genggam yang telah dilengkapi aplikasi ETLI untuk mendokumentasikan pelanggaran di sejumlah titik seperti Keraksan, Leces, dan Dringu. Menurut Ali, karena telah terhubung dengan basis data registrasi nasional, sistem ETLI Mobile juga dapat mendeteksi ketidaksesuaian identitas kendaraan, termasuk penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai dengan data registrasi. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Satu single dari Olivia Dean, Reason to Stay. Ini menjadi lagu terakhir ya di K-Perspektif malam hari ini. Karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom juga ikutan pamit Sobat K. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Tadi ada Sobat Nanang, Sobat Tias, Sobat Sandi, kemudian juga ada beberapa Sobat K yang melaporkan kondisi traffic ataupun cuacanya Sobat K. Nanti tentu saja kita akan terus pantau dan update informasinya ya Sobat K di K-Perspektif. Untuk kamu yang mau share informasi penting, kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio di 0811 37

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

K-Radio

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: but you're just a boy.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Gay, di jam 6 tentu saja Gay Perspektif kembali menemani kamu bersama dengan Raffiana ya Sobat. Di pagi hari ini, tentu saja di pagi yang sangat dingin dan lumayan cerah, nanti Raffiana juga agak sendirian karena ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya Sobat. Gimana pagi hari ini, tanggal 22 Juli ya, ternyata udah akhir bulan aja dan gak kerasa Sobat Gay, udah 7 hari menjelang di bulan Agustus, pasti persiapannya udah banyak banget ya. Bulan Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, dan pasti banyak sekali agenda-agenda di bulan Agustus nih Sobat Gay. Nah, sebelum bulan Agustus, akhir bulan ini kita juga banyak sekali event ya, apalagi di Kabupaten Jember, ada JFC. Jadi, siapa nih yang udah mengantongi tiket atau yang nonton JFC di tanggal 24 nanti ya, sampai tanggal 26. Nah, ini tentu saja menjadi perhelatan tahunan yang sangat ditunggu-tunggu juga. Pastinya penasaran ya, defile-defile yang akan ditampilkan di JFC tahun ini. Nah, ngobrolin terkait dengan hal itu, nanti kita juga akan bahas berbagai informasi ya Sobat Gay, informasi terhangat, informasi seputar informasi lokal maupun nasional, kita akan bahas satu-satu, tentu saja yang lagi ramai saat ini. Dan nanti yang spesial di jam 10 pagi, nanti kita ada Care Radio Talk ya, bersama dengan nanti ada beberapa narasumber yang juga datang ke studio. Tentu saja ini sangat ditunggu-tunggu juga Sobat Gay dan spesial. Jadi nanti bahasnya apa dan siapa narasumbernya? Penasaran kan? Stay tune terus di 102,9 Gay Radio.

Milky and David Guetta dengan Just the Way You Are. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan tentu saja nanti kita akan bergabung bersama dengan Sobat Reza untuk berbagi informasinya terkait dengan informasi traffic di pagi hari ini Sobat. Tapi sebelum itu kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dan satu informasi ini mengawali DK Perspektif pagi hari ini tentunya. Good morning, Sound of Knowledge. Terkait dengan krisis air bersih di Sumber Pinang, di mana sumur mengering dan infrastruktur pipa masih belum berfungsi, Sobat K. Dari hasil asesmen tim reaksi cepat atau TRC BPBD Kabupaten Jember mengungkap penyebab krisis air bersih yang dialami warga Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari selama musim kemarau. Selain debit sumur warga yang terus menurun, sumur bor yang disiapkan sebagai sumber air alternatif belum dapat dimanfaatkan karena terkendala jaringan listrik dan pipa distribusi. Berdasarkan hasil asesmen BPBD Jember, sebagian besar warga di Dusun Bundar mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air terdekat berupa sumur bor berada sekitar 600 meter dari permukiman. Namun, hingga kini fasilitas tersebut belum beroperasi karena belum dilengkapi meteran listrik dan jaringan pipa menuju rumah-rumah warga. BPBD juga menemukan sebagian sumur milik warga mengalami penyusutan debit air, sementara sebagian lainnya hanya mengeluarkan air keruh bercampur lumpur sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Dan akibat kondisi tersebut, sekitar 125 KK di RT 2 dan RW 3 RW 13 terdampak kekeringan dan bergantung pada bantuan air bersih. Nah, Sobat, sebagai tindak lanjut hasil asesmen, BPBD Kabupaten Jember bersama PMI Jember kembali menyalurkan 4.000 liter air bersih pada Senin 20 Juli lalu. Penyaluran tersebut merupakan distribusi air bersih ke-9 sejak penetapan status siaga darurat bencana kekeringan di Kabupaten Jember. Sekretaris PMI Jember Gufron Evian Effendi juga mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menyuplai kebutuhan air bersih sebanyak 45.000 liter. Sementara dari BBBD merekomendasikan distribusi air bersih ke Dusun Bundar dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali sehingga kebutuhan air masyarakat terpenuhi atau sumber air kembali normal. Di mana bantuan tersebut disalurkan berdasarkan surat keputusan Bupati Jember tentang status siaga darurat bencana kekeringan serta permohonan bantuan air bersih dari pemerintah desa Sumber Pinang.

0: Satu single dari BCL, Lion dan Lail Manino, Badai Telah Berlalu, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita akan mencoba untuk menghubungi Sobat Reza ya, karena saat ini kita akan menyimak beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza dalam Traffic Report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Reza.
0: Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat K, saya Reza Nasution. Kita harus lalu dipantau arus lalu dalam kondisi relatif lengang. Sementara itu, arus kendaraan dari jalan Rp. 67 dan jalan Jajang Mada dari arah Rp. 67 menuju Kota Jember orang yang bentar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor, mobil, kita kendaraan dari jalan berat, trek, dan bus dari arah jalan Jajang Mada dari Mawang Samudera Mikuti dan jalan Jajang Mada dari Rp. 67 menuju Kota Jember. Bagi kamu Sobat K yang berkendara, tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan semoga perjalanan kamu aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang Jalan Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang mengabarkan langsung kondisi traffic di Simpang 3 Rambi Puji ya, yang nampaknya kondisi hari ini masih lancar dan masih lengang dari beberapa arah Sobat K. Jadi yang mau ke arah Rambi Puji karena masih cukup lancar ya kondisinya, nggak terlalu padat, jadi tetap hati-hati. Masih di jam 6:30 ya, karena biasanya tuh kepadatan nanti di jam 6:45 atau sampai jam 7:30 tuh biasanya udah rame banget. Kalau di wilayah lingkar kampus Danau Toba ini udah banyak ya, udah banyak yang melakukan aktivitas, udah mulai meningkat volume kendaraannya, terutama pengendara roda 2. Jadi jangan lupa untuk gunakan helm dan pakai seat belt saat melakukan perjalanan untuk pengendara roda 4 Sobat K. Dan di pagi hari ini kalau ada beberapa kepadatan atau informasi traffic, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio ya, mungkin yang ada di perjalanan pagi ini di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hey Radio,

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, di pagi hari ini kita kembali untuk bergabung bersama dengan Sobat Reza ya di Traffic Report, karena saat ini nampaknya sudah standby di Simpang 4 Mangli, Sobat K. Dan bagaimana untuk kondisi traffic di sana, selengkapnya dalam Traffic Report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Reza.
3: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Silahkan informasinya bagaimana kondisi traffic di Simpang 4 Mangli.
3: Terima kasih Raffiana. Selamat pagi Sobat K. Kembali dengan saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 Mangli. Terpantau arus lalu lintas dari empat arah, baik dari Jalan Udang Windy menuju Tanti, Jalan Putra Iskandar menuju arah Ajong, kemudian dari Jalan Jogja dan Jalan Gajah Mada dalam kondisi ramai. Arus kendaraan didominasi motor, mobil, truk, kekuatan berat. Kemudian untuk kondisi yang ini, kita mengatur dari Sobat Jupiter untuk membawakan dengan oleh karena itu sebabnya kamu harus mengurangi kecepatan, tetap fokus saat berkendara dan jaga jarak aman. Demikian laporan di Simpang 4 Mangun. Saya Reza Nasution untuk studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang melaporkan kondisi trafik di Simpang 4 Mangli yang nampaknya kondisinya sudah lumayan ramai ya Sobat J di pagi hari ini. Jadi hati-hati yang mau TW ke sana, kurangi kecepatan dan selalu untuk mentaati aturan berlalu lintas yang sudah ditetapkan Sobat J. Tadi juga ada Sobat Alvin yang bergabung di saluran WhatsApp yang mengabarkan kondisi trafik di Pasar Bangsal Sari sampai Tanggul arah Surabaya. Kondisinya juga ramai lancar, cenderung padat di sekitar pasar saja. Terima kasih ya informasinya Sobat Alvin Ramadhani yang melaporkan di pagi hari tadi Sobat K di jam 6 lewat 27 menit ya, sekitar 20 menit yang lalu. Kondisi traffic di Pasar Bangsal Sari lumayan agak padat Sobat, jadi hati-hati selalu yang juga ke arah sana. Boleh untuk kabarkan ya Sobat, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio atau beberapa kepadatan di pagi hari ini karena nampaknya udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas, apalagi yang nganterin anaknya atau berangkat kerja. Kemudian juga siswa yang sekolah, jadi lumayan padat di pagi hari ini. Jadi selalu gunakan helm ya pengendara roda 2, jangan sampai di skip, itu sangat penting sekali.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Glory Nata. Pemirsa, operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat menambah daftar penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga Juli tahun ini, KPK telah menangani 17 perkara operasi tangkap tangan dengan sejumlah kasus menonjol yang melibatkan kepala daerah, aparat penegak hukum, hingga pejabat pelayanan publik. Dalam OTT di Lombok Barat, KPK menetapkan Bupati Lombok Barat bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. KPK juga menyita barang bukti bernilai sekitar 9 miliar rupiah. Hingga Juli tahun ini, KPK mencatat telah menangani 17 perkara OTT. Menurut KPK, perkara yang menonjol diantaranya melibatkan kepala daerah, pejabat bea cukai, imigrasi, serta sektor perpajakan dengan nilai barang bukti pada perkara bea cukai mencapai 45 miliar rupiah. KPK mengatakan operasi tangkap tangan ini hanyalah pintu masuk penyidikan. Sejumlah perkara hasil OTT kini terus dikembangkan, termasuk melalui penyidikan baru dan penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang. Pada perkara dugaan korupsi di lingkungan bea cukai, KPK juga mengungkap telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan atau sprindik terkait dengan hasil pengembangan perkara. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses penyidikan memenuhi kecukupan alat bukti.
1: Berdasarkan catatan kami sudah ada 16 yang sebelumnya ditambah yang ini, berarti ada 17 peristiwa tertangkap tangan atau kegiatan penyelidikan tertutup yang menonjol. Mungkin yaitu mungkin bisa dinilai sendiri oleh teman-teman pers ya. Kalau dari kami yang agak mungkin begitu, apa aset recovery-nya gitu atau barang buktinya agak besar itu bea cukai, itu kan kita bisa dapatkan dari hasil tertangkap tangannya sendiri sudah 45 miliar gitu ya, belum pengembangan-pengembangannya. Kemudian yang kedua imigrasi, itu kan juga ya menurut kita karena itu pelayanan yang notabene itu juga menjadi barometer pelayanan internasional ya, tentunya di negara kita itu juga bisa dikatakan menonjol. Yang selebihnya adalah kepala daerah, mulai dari yang apa Langkat, Pekalongan, Koharjo, kemudian ada juga selain kepala daerah dan bea cukai, imigrasi, ada terkait pajak. Itu ada Banjarmasin, Jakarta Utara, itu juga apa, peristiwa-peristiwa OTT yang kemudian kita atensi. Dan
0: demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa. Sesaat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.